0: are listening Bogor in the Morning.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef?
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap!
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef!

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Ini kayak anaconda,
2: kemarin
1: kayak
2: tuh
1: piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia,
2: cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Booger in the Morning.
1: Booger in the Morning. Hits.
2: Hits.
1: Love.
2: Love.
1: And your daily scoop.
3: Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
5: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
5: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
4: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
5: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjut intens lagi.
3: Yuk, gue, let's start.
6: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
7: Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya, benar.
8: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
9: Iya.
7: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare. Di CFM, all the music hits.

0: Dewa Gerina Morning di hari Senin 4 Mei 2026 di setengah 8 pagi. Have a nice day everyone di awal pekan ini. Semoga di awal pekan bulan Mei ya, di Senin pertama. Senin pertama di bulan Mei, semoga berjalan dengan baik. Semoga makin banyak rezekinya. Biar bisa makan enak terus.
1: Betul, tadi kan berbicara soal
0: makanan
1: Gen Z yang mengurangi makan ya.
0: Betul, mengurangi makan.
1: Tapi ini lagi-lagi juga dilakukan oleh Gen Z sih biasanya.
0: Iya.
1: Kalau
0: lagi
1: makan harus foto dulu.
0: Iya
1: kan.
0: Iya lagi kebiasaan memfoto makanan sebelum dimakan.
1: Iya.
0: Bahkan ada konten kayak ini, lu pernah lihat gak kayak ya mungkin kayak fact situation sih, tapi kayak ngegambarin gimana jadinya kalau nggak foto makanan dulu. Misalnya kayak langsung makan terus kayak langsung bete gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Langsung bete terus kayak adalah gue nggak mood gitu. Kayak yang penting tuh makanan dulu dipoto gitu. Karena kalau udah kayak hangout sama teman-teman, udah pasti nggak sih lu lihat ada SG terus ada makanannya juga diposting gitu.
1: Betul.
0: Makanannya juga diposting, entah nggak harus makanan fancy atau fine dining gitu ya. Sekarang bener, kayak bener. Sarapan bubur atau apapun aja tuh kayaknya semua di foto dulu gitu.
1: Iya. Kayak semua orang harus tahu lu makan apa ya.
0: Betul, harus tahu lu makan apa hari ini. Tapi ternyata untuk kebiasaan seperti ini ya guys, ini tuh ternyata membuat kita cepat pikun.
1: Masa?
0: Iya benar nih, kayak unik
1: sering
0: ya.
1: Sering foto makanan, ternyata bikin cepat pikun.
0: Iya betul, bikin cepat pikun.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Ini risetnya dari Fairfield University. Orang yang terlalu sibuk untuk memotret makanan, tapi ini lebih spesifiknya makanan dan konser ternyata.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Jadi kayak berarti yang sering gitu
0: konser juga.
1: Semua orang pikun ya, yang ada di festival-festival terus ada foto direkam tuh semua lu pikun lu.
0: Udah masuk ke makan suka konser juga.
1: Iya.
0: Makin lama pikunnya tuh ya. Jadi katanya bakal lebih susah untuk ngingetin detail-detail kejadian atau momen-momen tertentu dibandingkan mereka yang ngelihat langsung tanpa mendokumentasikannya.
1: Oh gitu ternyata.
0: Yes. Betul, ini fenomena yang menarik sih, namanya Google Effect. Jadi otak kita itu bakal berhenti menyimpan memori karena ngerasa tugas ingatan itu udah diambil sama
1: si ponsel kita paham ini gue.
0: Sama kamera kita ini.
1: Oke.
0: Betul, akhirnya memori yang harusnya disimpan di otak jadi disimpan di galeri aja.
1: Okay.
0: Di kepala kita kosong karena mungkin menurut gue kayak otak kita tuh sudah apa ya, kayak udah tahu memorinya bakal disimpan di HP ini.
1: Jadi gue gak usah
0: gak terlalu
1: kerja nginget ini dah.
0: Betul.
1: Dibantu gitu.
0: Gak terlalu try hard untuk mengingat momen ini gitu.
1: Oke.
0: Padahal nanti bermakna gitu.
1: Kedepannya jadi susah tuh kalau misalkan gak ada dokumentasi untuk nginget sesuatu ya.
0: Betul. Betul sekali. Jadi kayak momen-momen tentang rasa bahagia atau suasana aslinya bisa memudar begitu aja guys.
1: Iya.
0: Karena sudah mengandalkan kamera ponsel HP kita ini.
1: Oke. Jadi sih karena emang otak mah luar biasa canggihnya ya.
0: Yes,
1: gitu ya maksudnya.
0: Betul.
1: Otak manusia tuh
0: luar biasa sih.
1: Luar biasa kan. Makanya seru banget kalau denger atau baca atau lihat podcast ngomongin soal apa? Neuroscience tuh seru ya.
0: Seru banget.
1: Otak manusia.
0: Gimana cara kerja otak?
1: Iya, jadi otak tuh ngerasa kayak ini mah untuk bagian part mengingat jadi alihin ke benda yang dia pikir dah jadi udah urusan dia. Wah, gue mau yang lain aja gitu.
0: Betul.
1: Jadi itulah yang membuat jadi pikun.
0: Iya, jadi pikun. Jadi mungkin otak kita tidak terbiasa untuk mengingat sesuatu yang penting karena sudah mengandalkan pihak ketiga gitu.
1: Iya.
0: Entah itu galeri di HP, di notes, atau mungkin sekarang di arsip Instagram.
1: Iya.
0: Udah mengandalkan itu semua yang kayak bisa merecall memorinya dari situ.
1: Iya, jadi kalau mau ditanya sesuatu, lu inget ini gak? Tapi gak ada dokumentasi jadi susah ya.
0: Betul.
1: Apa ya gitu.
0: Iya, pasti nanya yang mana ya gitu.
1: Iya, yang mana ya?
0: Nah, tapi giliran kita nunjukin fotonya langsung inget kan?
1: Iya.
0: Oh, yang itu. Iya.
1: Repot juga ya kalau misalkan udah terlalu sering gitu terus akhirnya susah untuk mengingat jadi harus ada dokumentasi. Berarti semua harus didokumentasi ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Repot juga.
0: Betul.
1: Ditanya apa lupa.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau ini, kalau foto makanan enggak?
0: Foto makanan enggak?
1: Oh, konser enggak?
0: Tapi
1: kalau tetap pikun, kenapa ya?
0: Emang udah umur itu kan?
1: Umur ya?

0: From Bogor, Lipis. Morning Hits and Smiles here.
1: Bogor in the Morning with Almonista and Noverina.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
5: Hah?
4: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
5: Bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
4: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
5: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
4: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
5: Aduh, Rat. Hari ini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
4: Tapi kan udah ada di grup.
5: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
4: Ih, serem.
6: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, All the Music Hits.

0: sore, sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Sia tuh bacanya gimana sih?
0: Sia.
2: CIA.
0: CIA, bukan dong.
2: SIA. Oh, SIA. Kalau CIA itu yang zaman dulu tuh yang jual obat, kayak gitu-gitu.
0: Hah? Tau gak sih? CIA jual obat?
2: Bukan, kayak ada slimming tea, kayak gitu-gitu loh.
0: CNI.
2: Oh iya, bener. Kok CIA ya? Kamu kan CIA.
0: Gila lu. Siapa ini agen intelijen Amerika?
2: CNI.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.
3: KIS 93.4 FM.
1: All the music hits.

0: Booger in the Morning. We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food. Hai.

0: Healthy People, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: This is KISI 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Amorista and Noverina.
1: Tahu.
2: Sama Wiz Khalifa gue tahu.
1: Iya tahu ya.
2: Benar kan?
1: Yang Dumb and Broke.
2: Hah, emang gitu ya?
1: Wiz Khalifa
2: kan yang si Eugene kan?
1: Iya sama yang Dumb and Broke.
2: Yang Dumb and Broke mah Khalid. Yang Dumb and Broke gitu kan?
1: Oh iya betul ya. Oh iya
2: kan gue so Andy.
1: Young...
2: Ah itu yang Wild and Free. Iya.
1: Salah.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almondrista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Lagi di jalan?

0: sepeda.
1: Iya.
2: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
0: Woi, ada Neng Wika.
2: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
1: Wah, rumahnya.
2: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
0: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
2: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
1: Wah, porsinya mantul, bikin full.
2: Iya dong, fantastis.
0: Siap, cantik.
1: Aceh.
0: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
1: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
2: Iya kan?
0: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
2: Jelas, irit lagi.
1: Neng Wika, nambah lagi ya.
2: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
3: Bunana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscan. PC 93.4 FM.
7: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kisi FM, All the Music Hits.
4: From Bogor, with it.
0: Morning Hits and Smiles here.
4: Bogor in the Morning with Amorista and Noverina.

0: our social media at KCFM Bogor. Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
2: Yuk, gure, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
5: Dari Wings Food.
6: Aduh, nilai gua cek lagi. Mati gue kalau IP segini.
7: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
6: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
7: Ide apa emangnya?
6: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
7: Serius lo,
6: Zah? Santai aja kali. Kan cuma tanda terima kasih doang.
7: Itu mah bukan tanda terima kasih. Itu namanya gratifikasi.
6: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
7: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
6: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
7: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
0: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
8: KISI 93.4 FM Bogor.

0: You are listening Bogor in the Morning.
1: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
2: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
1: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas FPL.
2: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
1: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
2: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
1: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
2: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
1: Farmasi,
2: Fisioterapi,
1: Ahli Gizi,
2: Kebidanan,
1: Keperawatan,
2: Profesi Bidan,
1: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
2: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
1: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
2: atau hubungi di 0822-1121-2278.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
3: Grab your future with Medika Suherman University.

0: Itu 93.FM, musiknya semua hits. Tadi Aditya Sombar.
1: Sombar, betul. Ini lagu terbaru dari Teddy Aditya.
0: Betul, kalau bertanya-tanya Sombar apa sih? Sombar itu tempat teduh.
1: Tempat yang teduh.
0: Itu bahasa Ambon.
1: Itu bahasa dari Ambon ya?
0: Iya, Sombar. Yes.
1: Karena kalau di liriknya juga menggambarkan entah ini subjek atau objek ya. Tentang sesuatu yang teduh gitu.
0: Jadi ini mungkin keteduhan.
1: Yes, memberikan keteduhan ya. Tapi ini namanya love song ya. Udah pasti tempat yang teduh itu berarti pasangan.
0: Bisa pasangan.
1: Bisa pasangan.
0: Salah satunya bisa pasangan, betul.
1: Bisa pasangan, bisa keluarga juga. Betul. Gitu. Tapi ya kalau gue sih ngeliatnya ini buat pasangan sih so sweet banget ya. Lagu Sombar, kayak dibilang kamu tuh sombar banget buat aku gitu.
0: Sombar ya, bukan sompral.
1: Iya kok. Gue pas baca liriknya ini sombar bukan sombar, sombar. Betul, betul.
0: Eta.
1: Tapi namanya kalau mencari pasangan ya udah pasti mencari tempat teduh gitu ya,
0: mencari untuk bercerita gitu.
1: Betul, untuk bercerita, untuk berkeluh kesah, mendengarkan apa yang sudah terjadi di hari ini, live update lah ya.
0: Betul.
1: Jadi ada kayak sosok untuk live update. Nah, tapi ini ada studi terbaru yang kayaknya sudah diprediksi dari 10 tahun lalu lewat film Her.
0: Iya betul, film Her.
1: Gue pas baca ini studinya.
0: Ih. Wah, ini mah Her kejadian ya.
1: Iya lagi. Iya betul. Ini studi yang apa ya, kayak menunjukkan hubungan antara manusia dengan AI.
0: Ya.
1: Ya guys. Dari studi terbarunya 28% orang dewasa sekarang itu menjalin hubungan romantis dengan AI selayaknya pasangan. Kok iso? Ya iso, bisa ternyata bisa. Ini studi dari Vantage Point Counseling Services. 28% orang dewasa di Amerika menjalin hubungan romantis dengan AI. Dan ya mostly ya katanya sih ChatGPT untuk aplikasi AI-nya. Gitu. Jadi dari secara keseluruhan lebih dari separuh

0: dari oleh mereka yang kesepian, tapi mayoritas untuk pengguna-pengguna AI ini ternyata sudah punya pasangan manusia juga kok gitu. Tapi mereka lebih mengeksplorasi hubungannya sama AI.
1: Tuh, kalau udah punya pasangan terus itu sama AI, jatuhnya selingkuh enggak itu?
0: Cheating enggak ada ya?
1: Itu jatuh cheating enggak tuh?
0: Cheating sama AI. Tapi ini fenomena yang menarik ya melihat kalau AI ini kayaknya memang sudah bisa membangun ikatan emosional. Yes.
1: Ini apa namanya surveinya di Amerika Serikat ini yang diambil ya gitu.
0: Betul.
1: Jadi datanya bukan data orang Indonesia, cuman nggak tahu nih.
0: Betul.
1: Kalau kita ini udah mulai, karena gue di X kemarin sempat ngeliat ternyata ada itu tuh tadi karakter. AI. Jadi kita tuh bisa ngasih prompt kita mau pasangan yang kayak apa.
0: Oh gitu. Iya benar, betul. Malah lebih, kemarin gue juga lihat di X itu lebih ekstrim lagi. Kayak, coba dong dikasih promnya tuh pada intinya lo tunjukin kayak lo seolah-olah lagi selfie ke gue. Terus kayak bener-bener. Entah itu foto siapa yang dia kirim, kayak ini gue lo gitu.
1: Bener-bener.
0: Kayak ada looknya gue gitu.
1: Iya.
0: Itu AI udah secanggih sekaligus serem sih.
1: Udah gitu kayak bilang apa namanya promnya misalkan pakai kacamata dong. Terus si AI-nya karakter AI jawab gimana pakai kacamata ini.
0: Iya.
1: Kayak aku cocok gak gitu.
0: Iya betul.
1: Ngeri banget nih kayak her bedanya ada visual kan.
0: Iya.
1: Kalau her kan suara doang kan.
0: Suara doang dan device-nya juga bukan handphone kan waktu
1: gitu.
0: Itu serem sih.
1: Tapi secara konsep sama gitu.
0: Betul. Nah itu kan kalau di Amerika Serikat ya. Ini ternyata ada studi juga di Indonesia yang mana AI ini sekarang memang jadi tempat curhat baru Gen Z dan milenial juga.
1: Benar.
0: Gitu. Dan kalau dari surveinya ternyata Pulau Jawa itu lebih di domisili ya. Maksudnya domisili Pulau Jawa itu banyak banget yang pakai AI, sekitar 77%. Dan frekuensi yang gunain AI itu 64,5% itu setiap hari ternyata.
1: Oh, tiap hari ya.
0: Iya, jadi kayak surveinya lebih dari 50% orang menggunakan AI itu setiap hari. Dan aplikasi yang sering dipakai juga sama, ChatGPT. Ada 72% hasil surveinya. Dan tujuan penggunaan AI sebenarnya yang kalau di Indonesia tuh paling banyak untuk mencari jawaban, untuk kayak belajar atau bertanya sesuatu yang belum paham. Nah tapi untuk yang kalau curhat ini juga lumayan besar angkanya, 45,4% untuk curhat ringan. Gitu. Nah ini juga kayak dari surveinya sih gue ngerasa kayak ada pertanyaan kayak pernahkah memakai AI untuk hal personal atau emosional. Dan jawabannya 73% orang menjawab iya. Betul. Jadi kayak topik-topik yang dibahas juga kayak overthinking itu lebih besar jawabannya. Terus kenapa alasan lebih nyaman curhat ke AI? 73% responden menjawab karena AI itu bisa selalu tersedia 24/7.
1: Benar, karena tinggal
0: tinggal ketik.
1: Ketik aja
0: ketik
1: gitu.
0: Promnya ya. Muncul. Dia kan kayak gue balasnya ntar ya, enggak begitu kan?
1: Benar. Tadi aku lagi di jalan gak gitu.
0: Iya benar.
1: Besok aja deh, gue lagi ada urusan.
0: Benar. Ternyata mereka lebih nyaman sama AI karena selalu ada. Dan yang kedua itu alasannya karena tidak menghakimi, tidak menjudge. Gitu. Jadi itu dua alasan teratas kenapa orang Indonesia into banget sama AI. Selalu ada 24/7.
1: Iya sih benar.
0: Betul sekali. Berarti sekarang lebih takut kehilangan AI dibanding takut kehilangan pasangan ya. Melihat semua AI itu sekarang semuanya udah bisa dijawab. Apa coba yang enggak bisa?
1: Iya, lu tanya apapun dijawab sama dia.
0: Iya, betul. Yang kayak apa ya, kayak dulu mungkin lu terbatas banget ya belajar pakai, malah AI enggak ada ya di zaman lu ya.
1: Ya iyalah enggak ada.
0: Ya kan?
1: Jangan zaman gua kayak 10 tahun yang lalu juga belum ada.
0: Iya sih, gua juga belum. Kayak gue waktu itu zamannya Brandly belum ada juga kan.
1: Iya benar.
0: Nah sekarang tuh udah benar-benar jawabnya bisa kompleks banget. Jawab soal statistik logaritma tuh udah bisa. Kayak dia tuh bisa ngasih jawaban itu gitu kayak.
1: Iya.
0: Tapi gak ngasih jawaban, tapi kayak dia bisa ngasih step by stepnya. Dan kayak mostly kebanyakan orang lebih ngerti belajar di AI dibanding sama di sekolah gitu.
1: Iya. Sebenarnya yang nggak dipunyai itu pengalaman sebenarnya.
0: Betul, experience-nya.
1: Experience, karena pengalaman manusia itu pengalaman yang spesial, nggak bisa dipunya tiap manusia lain juga beda-beda
0: betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Pengalaman yang dia alami setiap manusia beda-beda dan setelah mengalami pengalaman itu kan ada hasilnya dari pengalaman, mungkin bisa jadi pelajaran segala macam. Nah kalau menurut gue. Kayak curhat sih tetap harus ke orang sih.
0: Yes, betul.
1: Atau
0: betul.
1: Mungkin yang memang berhubungan dengan masalah kesehatan mental udah harus langsung ke ahlinya gitu.
0: Betul.
1: Psikolog gitu ya. Sekolah kan sekolah itu.
0: Betul.
1: Ilmu juga lah AI dari mana ilmu? Dari buku.

0: gue yang ada.
1: Betul.
2: Cuma kan mereka, kalau psikolog ini kan sebagai ahli, mereka kan ngalami nanganin langsung berbagai macam pasien gitu kan, berbagai macam masalah kesehatan mental gitu.
1: Yes,
2: jadi betul. Jadi dari pengalaman juga mungkin bisa menjawab apa yang mungkin AI enggak bisa jawab gitu.
1: Yes, betul. Maksudnya kok enggak tahu ya, gue sih enggak belum pernah sedalam itu curhat sama AI ya. Kayak kalau coba-coba waktu itu pernah juga.
2: Pasti dijawab apapun sih.
1: Iya, betul. Memang dia validasi perasaan banget ya, kayak kayak misalnya curhat terus kayak di atasnya tuh kayak aku tahu banget apa yang kamu lagi laluin kayak gitu-gitu.
2: Iya, gitu.
1: Nah,
2: sementara kalau lu temen, lu sih gitu kan. Langsung gitu.
1: Iya. Kan gue bilang juga apa.
2: Ya, tapi terkadang kan ya teman itu bukan hanya untuk ngejudge, kadang fakta aja, tapi mungkin agak ugly truth rasanya gitu. Betul. Kayak itu. Cuma masalah cara menyampaikannya aja mungkin ada temen lu yang enggak yang beda sama yang orang kan, ada orang yang straight to the point.
1: Betul.
2: Ya, langsung ke intinya walaupun memang poinnya benar tapi caranya mungkin agak sedikit.
1: Betul.
2: Shock terapi misalnya gitu.
1: Betul. Nah, ini ya banyak yang curhat itu karena merasa emosinya tervalidasi.
2: Validasi dulu gitu ya.
1: Iya, tervalidasi oleh AI.
2: Kayak nanya lu hari ini makan apa ya? Dikasih tahu tuh.
1: Iya.
2: Kayak, kira-kira kamu mau apa? Yang
1: gua gitu. Sweet,
2: yang gurih, apa yang mana?
1: Betul. Gitu. Sampai ke problem solvingnya, sampai bisa nanya ke AI loh.
2: Iya. Bahkan mungkin besok gua pakai baju warna apa ya? Dijawab pasti.
1: Dijawab. Apa yang gak dijawab? Kalau misalnya mau ke mana gitu ya, lo mau ke suatu tempat terus kayak itu tuh bisa dikasih tahu juga. Lo kalau mau naik ini dari sini, dari sini, itu kayak
2: betul. Ah, itu jelas itu ya kan. Itu membantu.
1: Iya, itu.
2: Jadi coba kita tes ya. Ini mungkin emang ini coba apa ya? Besok kita coba klik ya besok.
1: Cuaca gitu
2: jangan
1: atau
2: Jangan cuaca.
1: Besok apa? Makan.
2: Jangan makan.
1: Pakai baju.
2: Besok?
1: Atau enggak ini, tebak aku sekarang lagi pakai baju warna apa?
2: Masa gitu nanya?
1: Iya, gue pernah kayak gitu tau.
2: Terus jawabannya?
1: Bener.
2: Masa?
1: Iya.
2: Coba ya.
1: Itu agak-agak, gak tau ya, itu mungkin kebetulan.
2: Iya.
1: Itu lagi kebetulan aja.
2: Tebak, saya sekarang lagi pakai
1: baju apa?
2: Serius?
1: Iya, kalau gue waktu itu bener. Karena gak tau ya, namanya AI mungkin dia ada rekam memori juga kali ya. Ada rekam memori terus.
2: Oh, tapi dia gak langsung bisa jawab, cuman kayak
1: apa?
2: Aku gak bisa lihat kamu, jadi gak mungkin benar-benar menebak dengan pasti. Dia bilang
1: itu sehingga
2: emot ketawa kan. Cuman kalau main tebak-tebakan, katanya coba kira-kira lagi pakai kaos santai atau apa namanya, kasih petunjuk biar coba nebak lebih akurat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Oke, coba ya. Warnanya statement. Coba jawab gak?
1: Sama dia. Mengetes AI.
2: Aku coba tebak ya, kamu lagi pakai warna merah, terang kuning atau mungkin hijau neon katanya.
1: Oh, salah.
2: Salah lo. Ya iya, enggak mungkin.
1: Iya, benar. Waktu itu kebetulan aja mungkin.
2: Coba kita siang enaknya makan apa ya?
1: Pasti dikasih ini juga, dikasih saran sama AI-nya. Apapun itu dia mau lo lagi berantem sama pasangan. Itu banyak kan juga sekarang nanya ke AI juga.
2: Tuh, kata dia, katanya kalau siang hari enaknya makan yang gak terlalu berat tapi bikin kenyang katanya. Dan segar, di Indonesia lagi pilihannya banyak. Kalau lagi pengen yang aman dan satisfying, ayam geprek atau katanya.
1: Oh, ayam gitu. Geprek. Iya.
2: Kalau mau berkuah, soto ayam. Kalau mau gratis, ngutang aja katanya gitu. Gak ada nih. Lagi panas ya, pengen kalau yang lagi panas terus pengen ringan, gado-gado katanya mie ayam.
1: Oh gitu. Disaranin.
2: Gitu. Tapi ini kan gua enggak login ya, enggak tahu ya kalau misalkan login.
1: Oh, lu enggak login ya?
2: Enggak gua.
1: Kalau gue login, jadi dia mungkin menyimpan apa ya, kayak transkripsi.
2: Oh iya, betul. Iya benar.
1: Transkripsi chat gitu kan. Jadi lama-kelamaan si AI itu bisa menyesuaikan gaya chatting kita tahu.
2: Oh iya.
1: Makanya agak mungkin itu ya kenapa bisa lebih nyaman sama AI, karena menyesuaikan chatting kita gitu.
2: Ya.
1: Kayak kalau misalnya kita ngetik enggaknya itu pakai GA gitu ya. Itu dia nanti juga bakal ngikutin.
2: Oh gitu.
1: Iya betul. Kayak suka pakai emot banyak itu dia nanti juga ngikutin.
2: Coba kalau dia kalau kita ngechat pakai bahasa kita yang pakai GA gitu, dia ngerti enggak ya?
1: Ngerti tahu?
2: Masa?
1: Iya, coba nanti dicoba ya. Dia ngerti, dia kayak enggak tahu gue kayak AI itu
2: agak kugu magaugu maga. Gitu-gitu coba dia ngerti enggak ya?
1: Nanti kita coba ya.
2: Tapi kita mau ambil tema dari AI ini ya. kayak tadi kan orang dewasa lebih nyaman hubungan romantis dengan AI.
1: Betul.
2: Yang mana which is itu pasangan.
1: Pasangan.
2: Gitu. Ya kan? Kalau kehilangan juga kalau AI bener di shutdown seluruh dunia di global bahwa memutuskan sepakat sedunia. AI nggak ada,
1: dis gitu. Yes.
2: Kan kehilangan tuh.
1: Kehilangan. Kan. Betul. Tapi kan kayak kok mostly kalau soal kehilangan kan soal pasangan gitu kan.
2: Tapi kan nggak cuma itu.
1: Betul. Yang kayak lo sedih dan karena kehilangan tuh karena pasangan. Nah tapi kita pengen bahas selain pasangan, apa hal yang kalau itu hilang lo bakal sedih banget guys? Kayak selain pasangan ya.
2: Ya betul.
1: Mungkin apapun itu ya, kayak kucing kesayangan lo atau mungkin suatu momen atau apapun itu.
2: Bener.
1: Boleh sharing di question box, kita udah upload juga isi di question box Instagram kita di @kisiafmbogor atau WhatsApp 0877 80 9034. Nanti kita bakal balik lagi saat Top Station Bogor
2: in the morning.

0: Bogor in the Morning. We'll be right back.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
2: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsuit. Cobain sekarang.
3: Yes, Chef.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Oh, iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Eh, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Booger in the Morning. We'll be right back. We'll be right back.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie
4: sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hai. Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, benar.
6: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Apalagi
6: ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings

0: KQC 94 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Keep your daily with Isyana.

0: Bieber with Hold On di Bogor in the Morning di 4 Mei 2026. Di jam 9:42, guys, harus hold on ya, harus bertahan.
1: Betul.
0: Demi lo tidak kehilangan sesuatu. Bener. Mungkin yang suka belanja fashion ya semoga tidak kehilangan kebiasaan itu.
1: Iya.
0: Yang suka makanan tidak kehilangan itu. Tapi jujur kalau gue ini kan lagi bahas, kita lagi bahas selain pasangan, apa hal yang kalau itu hilang, lo bakal sedih.
1: Mm-mm.
0: Lo sedih gak kalau misalnya lo punya langganan makanan terus dia hilang?
1: Ah, itu dia baru mau gue jawab.
0: Ya gak sih? Mm. Itu tuh kayak sakit tak berdarah gitu kayak. Tidak bisa dijelaskan.
1: Iya, betul. Salah satunya sate Padang di Cibinong untung masih ada ya. Waktu pas itu waktu lagi ada apa perapihan trotoar.
0: Betul. Itu dia sempat hilang beberapa
1: beberapa bulan. Iya.
0: Betul. Sempat hilang beberapa bulan.
1: Nah, kayak, akhirnya di mana ya gitu.
0: Betul, karena tidak bisa digantikan.
1: Benar.
0: Akhirnya comeback.
1: Comeback dan itu ada jadinya senang lagi.
0: Iya, yes, betul sekali. Kok gue kayak Venom ya?
1: Venom suaranya kayak gitu dong.
0: Iya betul-betul. Terus kalau gue selain kalau misalnya tempat langganan yang hilang itu bikin sedih.
1: Kayaknya... Tukang jahit juga sebenarnya loh.
0: Oh iya benar.
1: Tukang jahit juga
0: ada. Apalagi yang udah beneran.

0: Cocok banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya cocok deh kayak cuttingannya tuh.
0: Kayak udah
1: pas gitu, betul. Sesuai dengan apa yang kita mau.
0: Udah ngerti. Kayak tukang jahit yang gue biasa itu tuh kayak udah tinggal kayak dia cuma lihat oh ya gitu. Mau diapain dipotong? Oh iya gitu.
1: Itu juga kan.
0: Benar benar dan selalu pas gitu loh.
1: Iya.
0: Potongannya tuh nah, keren.
1: Itu juga keren banget. Juga ah sedih juga ya tukang jahit.
0: Betul.
1: Kita enggak ada.
0: Betul, betul.
1: Susah lagi soalnya kayak nyarinya gitu.
0: Betul, betul, betul. Sesuatu yang udah selalu kita kita itu
1: minum, coba minum. Kok hilang suara juga penyiar kan sedih. Benar, juga
0: itu
1: ya.
0: Itu juga sedih tuh.
1: Kita juga mau baca ini yang udah ikutan nih soal selain pasangan apa yang apa namanya sedih kalau misalkan hilang.
0: Yes, kalau gue second account sih.
1: Kenapa?
0: Gue sedih. Gue sedih. Gue sayang
1: banyak itu ya.
0: Iya sayang arsipnya gitu. Kayak gue baru kemarin ngeliatin lagi arsip-arsip second account terus kayak. Ih, ternyata banyak banget yang hal-hal memorable gitu.
1: Kayaknya jarang sih karena akun hilang mah. Akun
0: iya sih.
1: Pertama biasanya tuh.
0: Betul, betul.
1: Ya kan?
0: Kecuali lupa password ya. Mungkin itu bisa jadi hilang juga. Si ini si penyiar sore hilang.
1: Ah, itu bodoh aja dia, bodoh itu.
0: Dia memang tidak mengingat sih, tidak mengingat passwordnya dia. Tapi itu ada korelasi sama yang tadi studi itu ya. Semakin sering memfoto makanan dan foto sesuatu. Pokoknya kayak mengandalkan kamera itu bikin lebih cepat pikun. Terus kayak gue lihat arsip kayak ih ternyata gue pernah melewati momen ini ya gitu kayak. Gitu loh kayak ada arsip gitu sekarang bisa mengingat itu. Kecuali kalau memang nonton konser terus kayak memang disengajain, gue nggak mau rekam ah, gue mau ingetnya pakai mata aja gitu. Nah itu baru inget tuh.
1: Yeah.
0: Kayak dari keseluruhan konser itu gue inget, tapi kayak konser-konser yang gue rekam itu tuh gue nggak inget gitu.
1: Yeah.
0: Kayak harus ada lihat HP dulu ya.
1: Iya benar, makanya kurang-kurangin.
0: Betul betul betul. Yes, kita mau bacain guys di @kisiafmbogor yang sudah bergabung juga dari Pawang Hujan katanya.
1: Hah, Pawang Hujan?
0: Iya, username-nya Pawang Hujan.
1: Oh iya iya.
0: Pawang Hujan. Pertemanan sih bang, itu sedih banget kalau.
1: Oh iya.
0: Kalau misalnya, ya tapi kayak sebenarnya nggak pengen goodbye gitu. Tapi ya mungkin ada satu dan lain hal yang bikin harus cut off pertemanan gitu ya. Itu juga lumayan bikin sedih sih dibanding kehilangan pasangan gitu. Iya sih, apalagi yang kayak kalau udah tahu kartu as lo banget kan ya.
1: Iya benar. Sayang kalau bisa kan hilang takutnya bocor.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Itu benar. Terus dari @ralbar kalau dia TWS. Oh iya benar. TWS mau hilang sebelah juga ribet.
1: Oh iya ya.
0: Headset kabel juga gue juga sedih sih kalau hilang. Iya. Tapi kalau TWS spesifik iya sih. Spesifik TWS yang hilang karena kebanyakan mostly hilangnya tuh sebelah doang guys. Sebelahnya hilang. Terus waktu itu gue liat ada yang TWS-nya hilang sebelah, terus ternyata ada di dalam perut kucing.
1: Wah, dimakan?
0: Iya, ditelan sama dia.
1: Aduh.
0: Itu nggak tahu dia terlanjutnya mungkin operasi ya, udah pasti ya.
1: Gimana? Walaupun sebenarnya TWS bisa beli lagi ya.
0: Tapi iya benar, tapi kan di di perut kucing.
1: Oh, yang di perut kucing iya.
0: Iya di perut kucing. Terus dari Raul katanya kalau dia itu yang bikin sedih selain kehilangan pasangan adalah kehilangan momen bersama keluarga sih.
1: Iya iya iya.
0: Oh udah pasti itu ya. Itu tidak.
1: Itu mah di luar dari gantikan ya.
0: Betul itu kesedihan yang ya beyond banget dan semua pasti sepakat itu juga sedih juga sih. Terus kalau Gira katanya gue sih bakal sedih kalau tiba-tiba gue kayak butuh barang nih terus kayak hilang gitu. Kayak misalnya gunting kuku.
1: Oh,
0: coba
1: iya.
0: Gunting kuku itu kalau misalnya nggak diperluin ada, tidak diperluin dia hilang.
1: Hilang susah banget nyarinya ya.
0: Betul betul betul.
1: Sering itu terjadi tuh.
0: Iya.
1: Barang kita butuh.
0: Betul.
1: Nggak ada, nggak butuh mah. Kita lihat tiap hari oh ada nih.
0: Iya betul. Ya. Coba lu butuhin guys, lu pengen potong kuku, hilang dia tiba-tiba. Betul. Barang-barang seperti itu ya. Terus kayak obeng, kayak tang kayak gitu-gitu
1: iya,
0: kok.
1: Kan?
0: Kok bisa kayak. Iya perasaan gitu ditaruh di situ gitu.
1: Iya makanya memang harus ditaruh di tempat yang pas. Yang
0: khusus betul. Gitu. Ya betul. Terus dari Anissa Salsabila HP sih. Oh iya jelas.
1: Oh iyalah kalau HP.
0: Gimana review dari yang pernah kehilangan HP? Kan lu pernah kehilangan HP.
1: Oh iya.
0: Tapi waktu itu kan kayak masih SMS doang ya lu ya?
1: Masih SMS.
0: Kayak belum yang sekarang apalagi yang sekarang kan.
1: Tapi tetap aja kan nyesek.
0: Betul gitu. Betul. Apalagi kalau ih amit-amit yang sekarang gitu ya di era sekarang. Kayak semuanya kita simpannya udah dengan lebih
1: handphone ya.
0: Sekalipun kayak notes.
1: Iya.
0: Juga di sini juga penting semua. Iya,
1: makanya di backup di cloud gitu-gitu.
0: Betul, betul.
1: Penting.
0: Yes, betul sekali. Terus ada yang jawab, gue sedih sih bang tiba-tiba lu pernah enggak keinget lu punya baju yang gak pernah lu pakai 2 tahun terus pas lu cari lagi udah hilang.
1: Oh.
0: Taunya udah dipakai lap buat mak gue gitu.
1: Atau disumbangin ya.
0: Iya benar. Benar-benar. Barusan gue lihat di X ada ini ada nyok ini ibu-ibu yang jadiin baju untuk klub dan ternyata itu tuh baju yang ada tanda tangan Jeffrey Nicole-nya.
1: Waduh. Sebel dong mas itu.
0: Mungkin bagi ibu-ibu yang means nothing ya.
1: Ya apaan sih ini baju dicoret-coret gitu iya. Kan. Ini jadiin gak kepake kali ya.
0: Iya benar. Dijadiin telap aja.
1: Makanya kalau ada yang baju-baju gitu segala macam langsung di ini aja dibingkai.
0: Kalau emang yang berarti banget iya, buat lo ya. Iya
1: benar.
0: Itu ada tanda-tanda Jeffrey Nicole.
1: Iya kayak fotokart-fotokart gitu ya.
0: Benar-benar. Ya, jadi ingat waktu itu kan pernah ada yang dibakar kan sama bapaknya. Iya. Dikirain kayak udah gak kepake. Betul. Terus dari Dira, kalau gue yang bikin sedih adalah kalau misalnya ini sih kayak conversation sama crush gue kehapus.
1: Oh di handball chat, misalkan betul. Chat history-nya.
0: Betul. Iya, iya. Karena katanya gue tuh suka baca ulang chat gue sama crush gue sama doi. Supaya salting sendiri gitu.
1: Crush bukan pacar?
0: Masih kayak crush ya, doi gitu.
1: Ih kacau kalau udah punya pasangan. Mm-mm. Pasangan lu gimana itu rasanya lu? Sibuk sendiri, saat yang sendiri.
0: Kan masih PDKT, masih PDKT.
1: Oh iya berarti ya berarti kan kalau udah punya pasangan harus dihapus itu.
0: Betul-betul. Siapa tahu nanti crushnya semoga jadi pasangannya.
1: Ah itu, jadi gak perlu dihapus ya?
0: Betul, gak perlu dihapus. Terus terakhir dari Nida, katanya hal yang bikin sedih kalau hilang selain pasangan. Ini common banget padahal, tapi semua setuju pasti ini sedih. Tiket parkir guys.
1: Wah benar.
0: Tiket parkir kalau
1: mau diparkir di manapun kalau hilang tuh.
0: Betul.
1: Bete.
0: Bete sih.
1: Walaupun lu bawa surat-surat ya gitu. Ya.
0: Betul betul. Kenapa
1: tapi,
0: ya?
1: Tapi kan tapi ada denda ya.
0: Iya betul betul betul. Karena mungkin harus kayak, aduh yang harusnya bayar segini jadi segini gitu karena ada denda kehilangan tiket parkir kan.
1: Iya iya iya.
0: Betul betul betul. Padahal cowok tuh ya laki-laki kalau misalnya nitip tiket parkir ke perempuan, perempuan tuh juga panik tau.
1: Sebenarnya.
0: Iya sebenarnya panik gitu. Juga. Kayak menurut perempuan itu tanggung jawab yang sangat besar iya, iya, gitu.
1: Iya. Memang sengaja kami laki-laki ini supaya menaruh beban itu ke perempuan-perempuan dipegang ya gitu.
0: Kayak udah ambil tiket parkir tiba-tiba kasih ke.
1: Biasanya kalau laki-laki ngasih itu tuh karena satu, karena kan yang perempuan biasanya pasti dibonceng. Jadi biar enggak repot gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Karena kalau ini lagi megang stang tang kagok lah gitu.
0: Iya, betul. Terus
1: kedua juga mungkin dianya lupaan orangnya, jadi mempercayakan itu. Kayaknya yes. Perempuan lebih
0: bisa diandalkan gitu.
1: Bukan bisa ya oke okay, satu tapi lebih kayak lebih rapi naro barang.
0: Oh.
1: Padahal kan ya lu kalau lu lihat tas perempuan ya berantakan di sini. Kagak rapi sumpah.
0: Benar.
1: Lu buka dah.
0: Benar lagi.
1: Lumpuk semua. Kenapa sih perempuan tuh? Kegunaan tas kan ada masing-masing ya gitu.
0: Ada slot masing-masing.
1: Tapi kenapa semua itu? Barang dimasukin ke situ sih? Semuanya, beneran semua dimasukin.
0: Iya benar.
1: Semua.
0: Iya benar-benar. Dompet gua aja nyatu sama minyak telon coba gua.
1: Nyatu. Belum tisu.
0: Benar.
1: Belum yang lain-lain.
0: Betul, betul.
1: Tas make up gitu-gitu semuanya iya. Nyatu dalam satu tas. Makanya lu buka sesekali ya.
0: Iya, betul.
1: Tas pasangan lu ya.
0: Iya.
1: Berantakan pasti sih. Susah nyari.
0: Iya lagi. Terus kayak mau apa ya kayak cewek tuh mau rapin tuh males. Betul. Apalagi kalau ngeliat mistruk apa ya.
1: Iya. Stroke segala macam. Lo kalau view-nya ya si tas perempuan itu ya, itu tuh kayak lo lihat kotak mainan anak-anak gitu.
0: Kotak mainan anak-anak.
1: Iya kan itu acak-acakan tuh.
0: Iya benar.
1: Kayak kita mau nyari mainan mobilan gitu, gimana ya kita cari-cari dulu gitu tuh.
0: Makanya suka ada adegan di misalnya mau udah selesai dari mall gitu ya, mau nyari tiket parkir itu tuh semua dikeluarin guys.
1: Oh makanya kenapa perempuan banyak ditaruh di casing.
0: Bener, betul, betul.
1: Iya biar gampang itunya
0: betul.
1: Ya. Soalnya kalau ditaruh di tas juga.
0: Bener, betul. Karena butuh beberapa menit lagi tuh untuk nyari kalau misalnya gak di koridor dengan baik gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Si tiket.
1: Padahal di tasnya tuh kan di tas banyak kompartemen yang lain ya kayak tas sliding kecil segala macam.
0: Banyak, banyak.
1: Itu semua kosong. Semua taruh di tengah. Kenapa semua barang taruh di tengah?
0: Iya bener.
1: Ya kan misalnya ada kan ada beberapa kompartemen apalagi yang satu tas itu banyak kompartemennya ada tiga gitu bener. Kan bisa ditaruh di satu di sliding satu, sliding dua, sliding tiga.
0: Bener.
1: Jadi semua ngumpul di tengah. Semuanya ngumpul di tengah.
0: Gua banget.
1: Iya.
0: Semuanya ditaruh di tengah. ya make up, ya minyak telon, ya tisu basah.
1: Semua ngumpul.
0: Ada obat, ada ini.
1: Semua ngumpul di tengah. Kayak gue kemarin mau minjem gunting kuku sih apa ya. Gunting kuku. Itu kan kecil ya. Terus aduh isinya begini, mana mau gunting kuku gitu ya. Nyari-nyari segala macam. Udah waktu itu pernah ditaruh di tas make up. Isinya juga satu tas berantakan semua. Kayak nyari-nyari gunting kuku.
0: Benar. Susah banget ya. Eh harusnya 17 tahun.
1: Kayak nanti lagi main game tau itu. Kayak iya, benar, cari benar barang ini. Iya.
0: Eh itu bisa jadi lomba tuh nanti 17 apa? Agustus.
1: Oh iya iya benar ya.
0: Iya cari sesuatu tuh, di tas cewek.
1: Bener bener. Tapi semua cewek gitu gak sih tasnya?
0: Iya deh kayaknya. Iya, iya betul. Kayaknya gitu deh. Kayak kalau misalnya kayak what's in my bag tuh konten-konten cewek yang itu. Sama deh kayaknya. Semuanya ditaruh di tengah.
1: Oh.
0: Apa itu kantong-kantong kecil yang tidak berguna.
1: Oke oke.
0: Kantong-kantong kecil. Itu tuh kantong-kantong kecil baru tuh buat koin-koin tuh baru.
1: Iya iya iya.
0: Nah, tapi gue semuanya taruh di tengah sih gue.
1: Tapi kalau yang di liputan-liputan entertainment gitu, enggak pernah di persen rapi-rapi aja pasti.
0: Nah, itu kan rapiin dulu, Mas.
1: Oh iya ya.
0: Dulu untuk bener, konten.
1: Bener ya.
0: Untuk konten itu baru.
1: Siapapun artisnya pasti berantakan
0: pasti ya. Pasti berantakan, ya. Betul betul. Kayak semuanya semales itu deh. Gitu sih ya kayak semuanya ditaruh di tengah aja. Semuanya. Penting gak penting semuanya dibawa. Lu kaget gak lihat tas cewek? Semuanya ada semua.
1: Iya, makanya gue bilang semua. Iya
0: kan? Kayak lu butuh apa selalu ada gitu di tas cewek. Betul sekali. Tapi kalau tiket parkir itu dia. Itu sulit ya.
1: Benar, setuju.
0: Perempuannya juga suka panik kalau tiket parkir gitu. Enggak bisa apa diganti tiket parkur gitu biar
1: itu loncat-loncat.
0: Biar enggak hilang-hilang gitu.
1: Enggak bisa. Enggak, gua mau nanya soal tas lagi nih, gua penasaran. Kalau tas gede oke, tapi tas kecil tuh kenapa penuh juga sih?
0: Iya.
1: Kayak
0: tas kecilnya padat banget.
1: Padat banget
0: sih. Lu pernah megang tas cewek yang kecil enggak? Berat enggak?
1: Iya.
0: Masih berat kan?
1: Padat. Kalau yang gede oke okay lah gitu. Iya sih gede kan ngumpul di tengah gitu. Kecil.
0: Yang kecil. Yang kecil dan tetap banyak. Itu sih.
1: Ada perasaan ini gak sih perempuan tuh sebenarnya bawa tas tuh kayak semuanya harus dibawa padahal belum tentu kepake.
0: Iya iya betul. Nah tapi cuman mindset perempuan kan siapa tahu nanti kepake. Gitu kayak.
1: Tapi pada fakta lapangannya
0: tidak kepake.
1: Ngapain itu cuma kan.

0: Terima kasih banyak.
1: Thank you so much for listening Bogor in the Morning. Semoga tidak kehilangan hal-hal kecil yang mungkin bermakna juga buat
0: betul,
1: lo ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Selain kehilangan pasangan juga.
0: Dan kita juga berharap jangan kehilangan pendengar.
1: Pendengar, ya. Betul. Tetap setia tentunya bareng Kisia FM Bogor. Di jam 3 sore jangan lupa dengerin Afternoon Delight juga ya. Bisa dengerin lewat streaming kita di www.kisiafm.com.
0: Betul.
1: Atau aplikasi Kisia FM di Play Store. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Kisi 93.4 FM, di like dan komen juga di podcast yes. kamunya. Dan ada sosial media juga Kisi FM di Instagram dan juga TikTok di @kisifmbogor. Jangan lupa di follow juga. So have a good Monday everyone. Kita berdua pamit and
0: bye-bye.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Busy.
2: Oh, busy. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul. Busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KCFM, all the music hit.

0: It's Sunflare Science.
1: Sunflare
0: Science. This is Hottest Hits, powering your day.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo.
7: Beli nasi uduk.
6: Tetot.
7: Bikin kopi ya?
6: Tetot.
7: Apa dong? Nguras toren.
6: Tetot.
7: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
6: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.
8: KISI 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi kalau
0: was-was juga sih.
1: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa nggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja?
0: Ya, karena anaknya maunya di situ,
1: iya. Serba salah sih ya.
0: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya nggak suka. Jadi dia ya udah mau nggak mau harus di kota Lampung aja, okay. Gitu kan?
1: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksudnya kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran apa sih?
0: Gue udah nunggu. Keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya.
2: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Spaceship, Payload,
1: PC Soundclash, played all
0: the hits, Breezy Whip,
1: and Highlights.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
7: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
6: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
7: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
6: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
7: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
6: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
7: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
6: Farmasi,
7: Fisioterapi,
6: Ahli Gizi,
7: Kebidanan,
6: Keperawatan,
7: Profesi Bidan,
6: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
7: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
6: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
7: atau hubungi di 0822-1121-2278.
6: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
8: Grab your future with Medika Suherman University.
0: City. Keep your daily with Isaac. Let's

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah denger kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja.
2: This KC 93.4 FM.

0: fight up. This is on Flash.
1: Asik, kita dipantau.
2: Yeah, yoi.
1: Panas tahu.
3: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
1: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
3: Hei, salah. Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
4: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
1: Seger.
0: Habis.
3: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
5: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
4: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
5: Awesome, awesome,
6: dari Wingsford.

0: gitu ya.
1: Orang kan bener ya kayak tolong
0: buatkan
1: bla bla bla segala macam. Gitu. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
0: Ini gimana ya kalau mau emosional ya bacanya?
1: Eh buatin ini Ege gitu.
2: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
3: Mau.
2: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yeah. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
1: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
1: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantasti.
1: Siap, cantik.
2: Aceh.
1: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengetar.
2: Wah, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
1: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas. Irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.

0: PC 94 FM.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care. Wih, baru sekali main langsung menang nih.
4: Si Juna ngapain itu? Lu semperin kali ya?
5: Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
3: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
5: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh. Itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
3: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya.
6: 2000 years later.
5: Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
3: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
5: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
3: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
5: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
3: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
7: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial.

0: finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapatkan secara instan ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
1: Keep listening all the music hits only on KC FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak, ulet sama sapi sini.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan enggak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, setelah olahraga atau jalan di bawah matahari, pasti rasanya pengen banget minum air dingin biar seger lagi kan? Tapi katanya, sering minum air dingin bisa bikin perut kamu buncit. Faktanya, belum ada bukti medis yang bilang air dingin bisa bikin lemak numpuk di perut kamu. Air dingin ataupun air hangat sama aja fungsinya buat bantu tubuh tetap terhidrasi. Yang bikin perut buncit itu bukan airnya, tapi pola makan dan kurang olahraga. Jadi minum air dingin tetap boleh ya, asal tetap jaga makan dan rajin olahraga. This, KC 93.4 FM.

0: Stay Sharp,
1: Stay Mood,
2: PC Sound Plus,
3: Play All the Hits,
0: Reason Hits,
2: and Highlights. Glitter, break dulu yuk.
4: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
5: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
5: Yang pedesnya bombastis kan.
4: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
6: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis?
4: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Ada topping kris-krisnya.
5: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
4: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
5: Yuk, glitter, let's start.
7: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
8: Dari Wings Food. Hi, healthy people. Ternyata, layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. This ain't your basic playlist, because you're listening KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Baru tanggal 5 gajian sudah tidak ada.
0: Oh iya, gak tahu kemana.
2: Gak tahu kemana, karena besar pasak daripada tiang.
0: Betul. Air beriak tanda tak dalam.
2: Bener, tong kosong nyaring bunyinya.
0: Pagar makan tanaman.
2: Jangan gitu, gue suka ke pressure. Gue suka ke pressure. Berenang-renang dahulu, bersepi.
0: Oke, terusin. Berenang-renang dahulu, bersenang-senang kemudian.
2: Ih, bukan, salah. Apa ya?
0: Apa ya?
2: Bahkan juga lupa. Bertepi-tepian kesepian. Apa sih ya, gitulah ya guys ya. Maklum-maklum kita sudah lama tidak sekolah.
0: Kita
2: sudah
0: belajar bahasa Indonesia.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Future.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
2: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
3: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
2: Wah, kalah lu.
3: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
2: Wah, gue anak layangan banget.
3: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
2: Oh, iya.
3: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
2: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
3: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
2: Benang.
3: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
2: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
3: Itu masang internet lu.
2: IT lu.

0: It's Sunflare Sign.
1: Sunflare Sign.
0: This is Hottest Hits, powering your day.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
3: Kita tanya masternya.
4: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
5: Chef Devina, apa yang bikin beda?
4: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
3: Oh iya?
4: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
5: Mau dong, Chef?
4: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
5: Minyak pipih dan kenyal.
3: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
4: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
5: Sedap.
4: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
5: Yes, Chef.
3: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscan.
0: Easy FM, your daily hit playlist non-stop.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Iya, karena cuaca di luar panas, terus lu minumnya air dingin niatnya untuk mendinginkan tenggorokan. Itu malah bikin lo jadi panas dalam.
0: Bener.
2: Iya kan, harusnya.
0: Ada obat yang ampuh gak?
2: Ada itu tuh, obat yang perutnya bolong tuh gak yang kalau di TV. Zaman dulu tuh ya, kalau minum perutnya bolong jadi,
0: oh,
2: jadi air
0: adem.
2: Terjun.
0: Sari Adem.
2: Sari Ayu. Apa sih? Apa sih?
0: Adem Sari.
2: Adem Sari, bener.
0: Gue kan di jokes nih. Sari Adem dibenerin, malah jadi Sari Ayu.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya ya kalau makan es krim kita bakal langsung sakit tenggorokan. Tapi faktanya, menurut penelitian Harvard Health, makanan dingin seperti es krim gak langsung bikin kamu sakit tenggorokan. Yang biasanya bikin sakit tenggorokan itu virus yang lagi aktif di tubuh kamu. Jadi, es krim itu cuma bikin tenggorokan kamu kerasa dingin sebentar aja. Bukan bikin sakit beneran.
2: This, KC 93.4 FM. I don't like my mind right now.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
4: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
3: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
4: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
3: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
4: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
3: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
4: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
3: Farmasi,
4: Fisioterapi,
3: Ahli Gizi,
4: Kebidanan,
3: Keperawatan,
4: Profesi Bidan,
3: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
4: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
3: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
4: atau hubungi di 0822-1121-2278.
3: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
5: Grab your future with Medika Suherman University.
6: PC 93.4 FM.
1: All the music hits.
7: Yeah, you know, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: Thank you for always listening KIS 93.4 FM, all the music hit.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita bisa amankan 4 orang dan ini hasil cek urin positif 2 mengkonsumsi ganja.
3: Di abis waktu tukang dagang di Astana Gede nambihan omset langkung-langkung ageng.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai protes penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah, Kiara 2 Sukabumi, warga blokade truk odol. Kirab budaya Tatar Sunda napak tilas Pajajaran di Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran konten di wilayah pesisir kota Cirebon Minggu dini hari.
5: Kedatangan tim Maung Presisi 851 Polres Cirebon Kota membuat para remaja panik dan melarikan diri. Tidak ingin memberi ruang aksi bagi tawuran yang meresahkan, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang di sebuah gang sempit. Dari 4 orang yang diamankan, 1 di antaranya masih berstatus di bawah umur. Keempatnya langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota bersama 2 sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Petugas juga menyita 5 senjata tajam jenis samurai dan celurit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pemeriksaan sementara, keempat pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja serta obat-obatan terlarang. Aksi tawuran yang berhasil digagalkan ini merupakan respon cepat petugas setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam.
2: Tawuran konten, betulnya banyak. Begitu melihat ada petugas kita, mereka langsung membubarkan diri. Kita bisa amankan 4 orang. Hasil cek urin, positif 2 mengkonsumsi ganja, 2 obat-obatan.
5: Polisi menegaskan, keempat tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
4: Warga Kecamatan Lengkong atau masyarakat Pajampangan Kabupaten Sukabumi semakin gencar melakukan aksi blokade terhadap truk bertona sebesar atau overdimension overload, odol, yang melintasi jalan provinsi ruas Jampang Tengah Kiara 2.
6: Aksi dilakukan dengan meminta kendaraan berat untuk putar balik dan melintas melalui jalur nasional Kiara 2 Bagbagan. Langkah ini merupakan bentuk protes warga terhadap penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Lengkong hingga perbatasan Kecamatan Simpenan sepanjang sekitar 11 km.

0: hingga keselamatan pengguna jalan. Suparman menegaskan, warga bukan menolak aktivitas distribusi barang, melainkan meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat Selatan Sukabumi.
1: Statement dari gubernur, kita sebagai warga yang hari ini ikut peran membantu dari instansi terkait penegakan kendaraannya over kapasitas dan over dimensi. Dan kita balik kanankan.
2: Aksi pencurian kendaraan bermotor ketahuan saat melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cienambo, Kota Bandung. Pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian itu.
3: Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
4: Di parkir di belakang gudang, saya keluar, motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
3: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cienambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang security yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Seorang pelaku tertangkap sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
5: Pada saat mengambil motor ketahuan sama korbannya, dikejar, pas dikejar dia melakukan tembakan ke korban.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda.
7: Hari pertama kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda. Bino Kasih Mulang Salaka mengawali kirabnya dengan mahkota Bino Kasih diarak menggunakan kereta kencana dari titik awal Museum Gesan Ulun Sumedang. Prosesi penyerahan mahkota Bino Kasih ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat di halaman Museum Gesan Ulun Sabtu 2 Mei. Penyerahan disaksikan langsung Raja Sumedang HRI Lukman Suryadi Surya dan jajarannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, Bupati Sumedang dan sejumlah pejabat Provinsi Jabar dan Kabupaten Sumedang. Dedi Mulyadi mengatakan, kini saat yang tepat menjemput Pajajaran yang baru dipertemukan dalam perjalanan ulang tahun Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran Kirab Bino Kasih.
8: Mudah-mudahan Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Mudah-mudahan ku cara ieu urang sabilulungan rempuk jukung sauyunan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ngurus lemur nata kota Jawa Barat isti gerak lumampah makota Bino Kasih. Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, mapag Pajajaran anyar.
7: Kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei disambut antusias warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghadiri langsung kegiatan Kawali Mulang Kadiri, bagian dari perayaan Milangkala Tatar Sunda itu disambut warga dengan antusias luar biasa. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga menyambut kehadiran pemimpin Jawa Barat itu dan arak-arakan karnaval seni budaya yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten kota sejabar. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengisahkan Bahkan, dalam sejarah, mahkota Binokasi dibuat oleh Hyang Bunyi Sora yang tinggal di Kawali. Artinya, bukan masalah mahkota, tetapi yang paling utama adalah ratusan tahun yang lalu, para leluhur orang Ciamis di Kawali telah mampu membuat mahakarya sebuah mahkota untuk melantik raja baru. Ia berharap dengan napak tilas Pajajaran, kirab mahkota Binokasi menjadi jalan bagi pihaknya

0: untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.
1: Ratusan tahun patukan, tahun kurang Ciamis dikawali, terus biasa ngadema karya anu luar biasa, ngadema mahkota kamu, nah istrenan Raja Engga.
0: Kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei menggugah para pihak untuk berkomentar. Nur JM, seniman dan budayawan Ciamis, menyatakan pendapatnya.
2: Terlihat antusias masyarakat karena semalam diguyur hujan, patut apresiasi karena kegiatan ini merupakan sebuah edukasi, refleksi sejarah Tatar Sunda.
0: Teh Oon, pedagang di Astana Gede, mengakui bukan hanya antusias warga yang luar biasa dirasakan dampaknya. Ia menyebut omset jualannya juga meningkat, terdampak ramainya pengunjung yang datang.
3: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng seperti biasana. Alhamdulillah, kan utas ngayakin acara Bapak Aing, hatur nuhun. Tanang ka panitia-panitia, hatur nuhun pisan.
4: Masih informasi terkait, setelah sebelumnya digelar di Sumedang dan Ciamis, kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda pada hari ketiga bertema Nyukcruk Galur Galunggung berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei. Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya menyebut, acara malam ini yang sedianya digelar menuju Kampung Naga diubah karena adanya pertimbangan kondisi jalan dan dampak yang ditimbulkan.
5: Jam 19.30, rutenya dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut.
4: Luapan Kali Cinyompok membanjiri jalan dan pemukiman warga hingga mencapai ketinggian 1 meter di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
6: Diduga curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir. Kondisi diperparah penyempitan bantaran kali akibat pembangunan tembok beton perumahan. Sedikitnya 6 rumah terendam dan beberapa kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
7: Kalinya kan biasanya kan kecil, nggak kayak gini ya. Hujan berhenti kayak tsunami, buk, ada air nggak buka. Terus saya nggak bisa keluar, kejebak ke dalam. Nangis, nggak tolong, nggak ada yang nolongin, Pak.
6: Pemerintah desa menyebut Kali Cinyompok kerap meluap saat intensitas hujan meningkat.
8: Untuk itu karena hujan deras, galian dari belakangnya juga tertutup, jadi penyempitan aliran, ya meluap, Pak, dari belakang. Kali Cinyompok lewat gede, Pak.
4: Penjagaan perlintasan kereta api di Kota Bekasi akan dilakukan petugas resmi guna menjamin keselamatan pengguna jalan menyusul temuan adanya penjagaan oleh pihak tidak berwenang di sejumlah perlintasan sebidang.
9: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu penjagaan tidak boleh lagi dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan. Ia meminta seluruh aktivitas pengamanan perlintasan dijalankan oleh petugas resmi yang memiliki standar keselamatan jelas. Menurut Tri, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya penertiban perlintasan liar. Penjagaan oleh Dishub dan Satpol PP akan dilakukan sementara hingga pembangunan flyover Bula Kapal rampung guna mencegah kecelakaan dan menciptakan ketertiban. Terkait perkembangan korban kecelakaan kereta dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Tri menyebut pelayanan di rumah sakit telah dimaksimalkan khususnya di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Hingga saat ini tercatat masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan.
10: Jadi karena selama ini kan jadi salah juga pemerintah daerah menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
12: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalau lo
2: nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Yaudah lu gulungin kabel gue. Oh, yaudah deh. Yaudah gulungin kabel. kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kalau kabel mah ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar pakai kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, guru, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum mie-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
0: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
0: Ya bulunya bulu sapi. Gak boleh tambah sapi sini.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
0: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
0: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
0: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
0: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
0: Ada bulunya itu.
1: Hanya kayak kucing Phoenix ya.
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Phoenix. Kucing.
1: Oh iya.
0: Phoenix baborong.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Sepidah.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
4: Keras-keras bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
0: Keep your daily with Insiders.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurdnya pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih yang?
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Saatnya Kusindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah, aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bio?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
1: Iya Deza, gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
2: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
2: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
2: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
2: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
2: Oh.
5: Podcast kamu, KC FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube KC 934 FM.
0: Sweetheart, and you know, KC FM, all the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Betul, jadi kalian harus ceki-ceki lah untuk rutenya ini.
2: Ya.
1: Bisa dilihat di mana biasanya kalau
2: rute? Di website-nya.
1: Di website-nya, ya, betul-betul. Ini kalau gue baca tuh, itu yang berubah adalah rute 2A, rute Pulau Gadung sampai Rawabuaya. Ini mengalami
2: cakep.
1: Bukan lagi pantun, Bang. Ini saya lagi bacain informasi kebetulan.
2: Oh, iya.
1: Kata gue males. Ya udah. Kata gue mah males dah kalau gitu-gituin.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
5: Healthy people, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
6: This ain't your basic playlist, because you're listening, KISS FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Oh, kemarin.
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Gak cuma di Kisindo.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Harus tahu love language.
3: Kan ada kan perempuan gitu kan, udah kita udah ngapa-ngapain, udah bayarin tagihan dan sebagainya, masih nanya kamu sayang gak sih sama aku?
2: Iya benar. Karena berarti dia love language bukan itu.
3: Kamu sayang gak sih sama aku, menurut lo?
2: Iya.
3: Gue kalo gak bisa tidur-tidur pasti tanya.
2: Kalau gue tuh ke orang,
3: Lu apa? Gue penasaran.
2: Gue kalau ke orang lain itu receiving gift.
3: Apa itu?
2: Ngasih hadiah.
3: Sodako.
2: Memang gue tuh ada.
3: Sodako.
2: Gue puas banget lagi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: thank you for always listening KC94 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Asik.
1: Iya benar.
0: Semua jadi, orang shifting. Punya tempatnya masing-masing.
1: Shifting semuanya. Betul. Jadi buat kalian ya, sambil di cuaca yang kurang menentu dan hujan deras kayak gini, kalau mau request lagu,
0: boleh.
1: Salam boleh. Langsung aja WhatsApp ya. 087780934.

0: GMA TV 94 FM.
1: All the music hits.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah, bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat apa sapi sih nih.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya bulu. Sih, bener.
2: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Pink.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: musiknya semuanya. Sebalik lagi Reva Nandera nemenin kamu di afternoon di Light Healthy People ya.
1: Battles It Still Look Pretty from Daya.
0: Thank you.
1: 15.29 di hari Senin. Ih, Senin hujan.
0: Enak.
1: Enak tuh tarik selimut, bobo lagi.
0: Tadi hari pengen gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Tapi mager.
1: Iya, jangan, karena kan di bulan Mei ini lu kebanyakan cuti kan biasanya.
0: Iya, banyak liburnya ya.
1: Iya, banyak, karena banyak meranya. Banyak karpitnas, jadinya ya udahlah gue paretin.
0: Terima kasih lah kepada Gemini.
1: Oh, iya betul. Ya. Enggak, bukan pada Gemini, kepada bulan Mei yang benar.
0: Memberikan Anda itu liburnya banyak.
1: Libur panjang ya, ya kan di bulan Mei.
0: Tapi kadang-kadang kalau misalnya enggak libur, itu bisa bikin stres kan.
1: Gimana?
0: Kalau enggak libur itu karena bisa bikin stres.
1: Kalau gue yang bikin stres itu adalah tanggalnya merah tapi
0: nggak
1: liburan,
0: ya,
1: nah itu yang bikin stres.
0: Jadi kebanyakan orang kan punya waktu libur adalah menyenangkan sekali.
1: Precious things.
0: Betul. Apalagi kalau misalnya udah kerjanya capek, stres, bisa bikin rambut jadi rontok. Tapi benar gak sih kalau cewek itu kalau lagi stres tuh rambutnya malah bisa rontok?
1: Ada beberapa cewek yang kayak gitu ya, karena
0: rontok
1: kan. Kalau gue memang rontok.
0: Stres apa?
1: Gue stres gak stres rontok gitu maksudnya.
0: Oh, kok bisa sih?
1: Gitu loh, gak tahu, karena kalau gue dulu dulu tuh enggak ya kan. Terus pas hamil rontok.
0: Hormonnya itu.
1: Hormon. Oh. Terus ternyata kata dokter kandungan tuh bilang nanti kalau misalkan beres melahirkan biasanya balik lagi.
0: Ternyata kok enggak.
1: Ah, itu dia, berarti
0: harus
1: gue stresnya
0: lagi berarti.
1: Berkelanjutan. Stresnya berkelanjutan berarti kalau gue.
0: Benar. Berarti karena lu Gen Z ini, karena ada survei yang mengatakan Gen Z lebih mudah mengalami kerontokan rambut dibandingkan milenial.
1: Bener. Karena apa coba? Karena kalau Gen Z banyak mikir kalau milenial itu bukan kerontokan.
0: Keubanan.
1: Keubanan. Bener. Kalau milenial tuh keubanan.
0: Relate banget ya, bener.
1: Iya, jadi gak salah
0: betul,
1: ini.
0: Betul. Kenapa nih healthy people banyak Gen Z yang lebih mudah mengalami kerontokan dibanding milenial? Karena seiring meningkatnya tekanan hidup modern seperti paparan media sosial, tuntutan kerja, hingga ekspektasi keluarga ya. Dan tekanan ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi fisik sejak usia muda.
1: Oh, karena itu.
0: Jadi gitu deh, jadi kurang
1: kurangin. Bener.
0: Iya kan.
1: Dan maksud gue kayak makin kesini kan orang apa ya, pemakaian produknya tuh lebih kimia, paham nggak sih maksudnya? Kalau dulu tuh nggak
0: sebegitunya.
1: Gue, kalau dulu gue sampoan doang, kalau sekarang kan sampo, conditioner, hair mask.
0: Sebenarnya
1: gitu.
0: Itu nggak boleh tau.
1: Karena kimia kan.
0: Dan coba gue, fisika deh kali-kali.
1: Dan gue tuh ternyata baru tahu loh, ada satu treatment yang banyak orang nggak tahu tentang rambut rontok.
0: Kenapa?
1: Ternyata kalau kita di luar aktivitas outdoor nih ya kan, lo merasa kalau pakai sunscreen itu di muka cukup, ternyata harus ke kepala juga.
0: Sunscreen?
1: Makanya, iya, that's why makanya ada sunscreen spray.
0: Semprot.
1: Iya, itu tuh kan.
0: Semprot.
1: Jadi katanya gini, ketika lo ada di outdoor dan matahari lagi mencerang ini, yang pertama kali kena tuh kulit kepala.
0: Bener.
1: Terus gue nanya kan, emang apa ngaruhnya? Kulit kepala kan kalau hitam ataupun gehe nggak kelihatan,
0: ya
1: dong. Ternyata kalau misalkan dia kepanasan terus menerus, itu tuh bikin si batangnya itu, akar rambutnya tuh
0: rapuh
1: jadinya, betul. Jadi bikin rapuh guys, mungkin bisa mulai ini ya buat kalian yang punya masalah rambut rontok, kita ada solusinya.
0: Nah, betul, mungkin pengen.
1: Jadi iklan nih.
0: Itu bagus banget sih, coba masuk ya.
1: Iya benar, ya. Bridgingnya udah enak banget tuh kata gue.
0: Tapi justru kadang katanya dengan mengurangi penggunaan zat kimia pada rambut justru bisa bikin rambut lebih sehat.
1: Iya benar.
0: Karena ada yang bilang jangan sering-sering keramas.
1: Betul.
0: Karena minyaknya itu bisa hilang.
1: Tersedot.
0: Iya kan.
1: Tersedot.
0: Bisa hilang.
1: Iya benar.
0: Kandungan minyak itu justru yang membantu rambut itu tumbuh sehat.
1: Betul sekali. Terus lu lihat gak sih ada beberapa TikTokers yang dia itu benar-benar healthy life banget. Dia tuh berhenti pakai semua sabun. Produk kimia.
0: Iya benar.
1: Berhenti pakai sabun, berhenti sunscreen pun dia pakai loh. Dia berhenti loh.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak kosmetik dan segala macam, karena dia percaya kalau misalkan tubuh itu bakal jauh lebih sehat dan awet muda kalau pakai yang langsung dari alam.
0: Bener-bener.
1: Jadi kalaupun keramas dia tuh pakai lidah buaya langsung deh kalau enggak salah.
0: Lidah buaya dipotong.
1: Iya, di
0: buaya beneran.
1: Enggak dong. Tanaman lidah
0: Sirau
1: buaya. Dikerok-kerok gitu. Terus apalagi sih biasanya kalau buat rambut tuh minyak kemiri.
0: Zarak.
1: Minyak kemiri.
0: Oh, minyak kemiri.
1: Minyak kemiri.
0: Minyak
1: zarak apaan?
0: Enggak tahu lah ya.
1: Minyak kemiri gue taunya.
0: Oh iya, kemiri.
1: Kemiri kan buat nebelin rambut kan.
0: Sama ini zaitun.
1: Minyak zaitun juga kayak gitu-gitu katanya gitu. Cuman kan pro kontra ya, karena kan PR ya kalau tiap mau keramas lu ngerokin.
0: Tapi gue lebih percaya itu sih.
1: Iya sih.
0: Kalau misalnya itu mengurangi zat-zat bahan kimia ke rambut ya.
1: Betul,
0: khususnya.
1: Ke tubuh lo.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Karena mungkin kalau continue lu misalnya hidup 30 tahun di dunia, selama 30 tahun lu terpapar zat-zat kimia ya mungkin.
0: Buktinya nih nggak pernah pakai apa-apa, ya kan rambutnya bersinar.
1: Iya benar, giginya bersinar. Tapi itu balik lagi ke kalian ya guys ya, untuk pemilihan produk, apa body care lo ya kan, sama hair care dan segala macem ya. Yang namanya kerontokan udahlah nanti juga ujung-ujungnya uban-ubanan juga kata gue.
0: Betul. Kayak gue nih.
1: Bingung. Iya benar. Mendingan kalian langsung aja ya kalau misalkan mau cerita ini, misalkan kalian bener nih, iya lagi gue padahal masih muda tapi kok rontok dan uban atau apa.
0: Betul. Boleh kasih testimoninya apakah bener survei ini mengatakan kalau misalnya Gen Z itu lebih mudah mengalami kerontokan.
1: Langsung aja WhatsApp ya guys ya, sekalian request lagu. Request.

0: Shine. Afternoon Delight, we'll be right back.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
5: Hai.
4: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
5: apalagi
4: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
4: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
4: Iya.
5: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wingscare. Hit Music Station.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak, apaan sih lu mau pinjem HP gue?
0: Gue mau dengerin lagu, di HP gue gak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini, dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih? Gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi Kisi FM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: KCFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan,
2: pace penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini? Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, All the Music Hits.
4: Kiss 93.4 FM,
0: All the Music Hits.

0: forever. Asik, kita di pantai.
1: Iya, ya.
0: Aduh, panas tahu.
2: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
0: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
2: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
3: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
0: Seger. Cil habis.
2: Air kelapa mudanya real cuy.
0: Just jus kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
4: Just jus kelapa muda, just jus kelapa muda, gercep banget.
3: Just jus rasa kelapa muda, segernya cil, air kelapanya real.
5: Dari Wingsworth.
6: Welcome to
2: Japan. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food, kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
9: bareng Dera dan Revan sampai jam 7 malam.
10: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Sedih ya lagunya.
1: Sumpah. Kan ada part yang 1, 2, 3 ingat gak? Terus banyak yang bikin Viti yang dia ditinggal memang sama 3 keluarganya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi anaknya dulu, terus suaminya, terus bapaknya.
0: Wow, sakit banget.
1: Bayang gak lo? Jadi dia ditinggal sama ketiga laki-laki yang ada di hidupnya.
0: Wow.
1: Anaknya laki-laki. Jadi urutan meninggal tuh anaknya dulu, baru suaminya, baru bapaknya. Terus dia dengerin lagu ini. Jadi dia cover lagu ini tuh di mobil sambil nyanyi. Sebenarnya suaranya memang dia bukan penyanyi kan, tapi dia nggak bisa nyelesain lagu ini. Kata ini adalah salah satu lagu yang tidak bisa pernah dia selesaikan.
0: Karena terlalu deep.
1: Iya,
0: liriknya.
1: Benar, benar. Apalagi kan ada part kayak menyesal, semoga ada di akhir-akhir waktunya supaya bisa membisikkan kalimat ajaib.
0: Betul.
1: Itu wow.
0: Wah, emang
1: keren Enal. Banget Ari Lesmana sama Enal.
0: Karena satu keluarga ini punya suara yang bagus-bagus.
1: Benar, dan mereka tuh kayak diksi-diksinya tuh keren
0: Ari
1: banget
0: Lesmana,
1: sih.
0: Ari Lesmana, Enal, terus juga bapaknya. Mm-mm. Itu suaranya bagus semua.
1: Betul, ini kayak sama aja kayak Adera sama Ebith G. Ade ya.
0: Betul sekali, Adera dan Revan.
1: Betul, Adera dan Deira dan Revan. Dan sore hari ini, seperti biasa kita pengen bahas tentang menghalu.
0: Betul sekali, Healthy People udah lama ya di Semua Lu Senin mau ngehalu, ngebahas tentang hal-hal yang mungkin
1: cuman bisa lo haluin selama ini, tiba-tiba kok
0: lo, tiba-tiba datang
1: terus kayak kanan tiba-tiba hoki aja gitu. Pernah gak sih pasti?
0: Pernah dong, pasti di part hidup kita yang gimana kita tuh cuman baru dipikirin. Terus ada di depan kita.
1: Iya benar, bahkan kita belum berandai-andai akan hal itu loh.
0: Dan gak kepikiran malah justru.
1: Iya benar, ya kan? Terus tiba-tiba teng.
0: Lah.
1: Kok bisa?
0: Ada gak sih momen hoki yang mungkin pernah terjadi sama hidup lo? Dan ternyata benar-benar terjadi loh sama gue. Ternyata hoki itu benar-benar ada.
1: Ada, kalau aku pernah tuh kebetulan.
0: Apa tuh?
1: Ini kita kayak ngobrol benar-benar ala anak radio banget ya.
0: Anak radio emang.
1: Oh iya benar.
0: Cuma anak kita emang.
1: Cuma maksudnya kayak
0: anak semplak.

0: Lo dulu deh, lo dulu apa?
1: Apa ya?
0: Momen yang bisa dibilang hoki seumur hidup. Bukan hoki sih, tapi kayak mimpi yang gak pernah lo ucapkan tiba-tiba ada depan muka lo.
1: Bukan impian gue, tapi impian seseorang. Dan itu benar-benar terwujud dan benar-benar terjadi kemarin.
0: Apa tuh?
1: Ya ketemu sama ini CEO Aldi's Burger.
0: Aldi's
1: ya
0: kan? Burger, best. Look up the stars.
1: Dan itu benar-benar nggak ada pernah di pikiran gue. Dan itu benar-benar sefriend itu sama gue ternyata.
0: Betul. Dan lo tau guys, bukan ketemu yang cuman ketemu Revan ngelihat Aldi Taher ya?
1: Bukan.
0: Ini ada sebuah momen yang sangat intim.
1: Betul.
0: Yang sangat deep.
1: Betul. Dipertemukan dua orang soleh ya kan?
0: Iya bener.
1: Dalam satu waktu.
0: Lo percaya gak guys kalau gue bilang Revan ngimamin sholat Aldi Taher? Ini adalah best achievement in Revan's life.
1: Betul.
0: I think ya kan? So far.
1: Betul. Karena menurut orang kan trafficnya lagi tinggi kan? Dan juga dia lagi sibuk-sibuknya. Dan kita bisa ketemu dalam satu tempat dan hanya berdua aja.
0: Bener. Lu bayangin cuma berdua. Kalau tahu Aldi Taher jadi makmum lu, lu pasang ini ya?
1: Ya biasanya begitu kan dia kan, iya, kan?
0: Masang kamera gitu.
1: Gue gak tahu sama sekali.
0: Ya benar, tapi itu memang hoki ya guys ya. Ketika orang-orang di luar sana ngantri untuk ketemu Aldi Taher untuk foto, Revan berdua guys.
1: Berdua ngobrol bro. Dan dua orang soleh itu.
0: Benar.
1: Ibu soleh.
0: Dan jadi imam sekaligus makmumnya.
1: Betul.
0: Itu berdua doang.
1: Itu kaget sih.
0: Gokil sih itu.
1: Pas gue pikir ah ya udah ya kan. Benar. Karena gue lagi posisi lagi sholat zuhur sendiri. Terus tiba-tiba ada yang nepuk.
0: Jadi imaman bukan, tuh.
1: Iya jadi masbuk kan dia kan. Jaman masbuk. Terus gue sholat. Pasti kalau jadi itu kan beresnya di luar.
0: Betul. Assalamualaikum. Lepas gitu kaget.
1: Enggak.
0: Belum.
1: Enggak kaget tuh. Pas gue mundur baru look at the star.
0: Bener langsung bawaannya pengen begitu. Ternyata selama ini dilihat di layar kaca ya kan, di sosial media. Lah ternyata jadi makmumnya Revan guys.
1: Dan gue bisa bersaksi memang dia itu orangnya se-humble itu,
0: se-friendly
1: itu, dan se-pekerja keras itu, dan
0: serandom itu juga.
1: Dan kalau kita ngelihat caption viralnya itu, dia nggak pakai admin, nggak pakai AI, dia pure ngetik sendiri.
0: Memang pure otaknya aja yang random gitu.
1: Betul,
0: guys.
1: Betul. Itu emang orang jenius seperti itu.
0: Betul.
1: Itu sih hoki banget. Terus kayak yang hokinya lagi gini. Gue beres sholat ya kan. Mundur. Orang makan gue Bang Aldi. Enggak dia. Kayak kita pernah ketemu di mana ya Bang?
0: Dia duluan dong. Seorang Aldi Taher duluan yang nyambut Revan.
1: Bener, kayak kita pernah ketemu Bang. Di mana ya Bang? Gitu.
0: Dan ada lagi fun fact-nya guys, Revan tahu password handphone Aldi Taher. Menurut gue itu best banget sih. Kayak gokil loh.
1: Lu bukanya pakai dia kasih sendiri dong passwordnya.
0: Gokil.
1: Itu sih.
0: Se-friendly itu ya itu. Memang
1: dan
0: betul.
1: Dan buat teman-teman juga pastinya yang mungkin pengen didatengin acaranya, eventnya, kontak aja.
0: Betul.
1: Dia pasti dateng sih.
0: Iya bener.
1: Se-humble itu dan se-friendly itu.
0: Betul. Tuh memang ini ya seru juga orangnya.
1: Seru banget.
0: Betul.
1: Asli ganteng banget.
0: Serendam itu.
1: Ganteng. Emang gua aja yang laki-laki bilang jarang bilang cowok ganteng itu ganteng dia.
0: Benar. Ketambah memang dia humble juga.
1: Terus lucu, humor pas satu all package lah kalau misalnya di wedding organizer.
0: Tapi memang ada aja guys kayak momen-momen yang tidak pernah lu rencanakan, tidak pernah lu doakan, tapi justru momen itu tuh mendatangkan kebahagiaan buat lu loh.
1: Itu gue bener-bener bini gue ngomong kan kemarin pas gue ada acara nih. Bintang tamunya ini, coba dong foto sama dia. Dia ngomong begitu dong.
0: Sama Aldi Taher.
1: Aku bilang ngapain, gak mungkin bisa ketemu lah.
0: Bener. Taunya berdua dong.
1: Berdua dong kayak
0: VIP
1: friend.
0: Room. Udah kayak VIP room tuh.
1: VIP room.
0: Betul bener. Sekali.
1: Gitu makanya kita gak pernah tahu apa yang terjadi sama kita. Makanya doa-doa yang
0: afirmasi positif.
1: Afirmasi positif dari orang-orang yang benar-benar tulus sama kamu. Itu benar-benar bisa terjadi loh.
0: Betul. Betul makanya kalau ngomong tuh yang baik-baik. Jangan sumpah serapah. Kita balik lagi ke lu.
1: Tuh.
0: Enggak, kalau gue selalu ngedoain ya Allah semoga Revan kayak Raya. Amin. Gitu. Gue juga kayak Raya. Amin. Gitu. Sehat selalu.
1: Sore kayak Raya.
0: Iya kata gue. Nah makanya mendingan kalau versi kalian ada gak sih kayak momen yang gak pernah lu rencanakan lu apa tiba-tiba mendatangkan kebahagiaan gitu loh.
1: Lo percayanya healthy people kalau misalnya hoki. Doa dan hoki itu bisa datang di waktu yang tidak duga-duga.
0: Iya betul sekali. Kalau kalian momennya apa boleh ceritain ya. Isi question box di Instagram @kisyfmbogor.
1: Atau WhatsApp aja di 0877 8000 934.

0: hit music station.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare GCFM.

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almon Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on Kissy FM.
3: Kissy FM, hit music station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ngomongin sebelum pergi gini, tadi kita pagi-pagi pasti viral di media sosial ya.
1: Apa tuh?
2: Tabrakan yang lawan arah di Lenteng Agung itu loh, lihat nggak beritanya? Wah, kamu tidak update. Jadi pagi-pagi kan banyak orang memang yang lawan arah di sekitaran Lenteng Agung kan?
1: Mm-hmm.
2: Karena memang satu arah, nggak boleh yang namanya lawan arah kan?
1: Lenteng Agung tuh SMA 2 ya? Ya,
2: Lenteng Agung tuh Jakarta Selatan.
1: Oh, soalnya kan Lenteng Agung juga SMA 2 gak sih?
2: Sejak itu Budi Agung, bos.
1: Oh, bukannya Lenteng Agung ya? Gue pikir,
2: aduh.
1: Terus gue lagi mikir
2: organik kan? Tetap organik ya.
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.
4: KCFM, musiknya semua hits.

0: From traffic to chill mode, easy drop zone, gacha.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue semperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukan masuk kelas.
1: Nggak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Limbah plastik nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, keren banget ya.
1: Keren banget, jadi nanti kan kita memang saat ini awarenya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai. Urai.
1: Betul sekali, dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur, keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita

0: Chat ke Mager, Kisi Drop Zone. Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
2: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen denger sesuatu yang naikin mood gitu?
3: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepet, tapi tetap seru.
2: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
3: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM. Kiss FM, hit music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Tapi
1: kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on

0: Radio Beats Maximum Feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Bulunya tuh jadi halus, kayaknya habis kerimbat apa gimana, gua kagak ngerti ya kan. Dan pakai bajunya tuh lucu-lucu, coy.
0: Apanya?
2: Sampai dipitain si kambing sama dombanya.
0: Berarti cantik-cantik dong ya?
2: Ih, cantik-cantik, mau.
0: Mau. Kalau dulu kan ada orang kayak, lu mah sama bedak di kambing dibedakin juga mau.
2: Iya,
0: nih ada nih, beneran nih.
2: Jokesnya beneran. Jadi kenyataan.
0: Lu mah sama siapa juga mau, sama bedak dikambingin juga mau lu.
2: Tapi ini juga yang bisa dibilang apa coba?
0: Apa tuh?
2: Aduh domba, in real life tuh ternyata ada juga.
0: Aduh domba,
2: domba di aduh.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart.

0: Surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @centramedicahospital.cibinong, @centramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
1: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya.
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.
3: KCFM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Enggak, kulit apa sapi sih ini?
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
2: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Mending kayak kucing Phoenix ya.
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Kucing.
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gacha.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
3: Ahai.
1: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
4: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
4: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
4: Gak apa-apa deh, kan masih ada Wi.
5: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
6: KCFM, hit music station.

0: world we're mine. Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 93.4 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: Aduh, parkiran penuh banget lagi.
1: Iya ya, parkir di mana ya, Yang?
0: Apa kita parkir di sini aja ya?
1: Janganlah, Yang. Kan ini bahu jalan.
0: Gak apa-apa lah, daripada kita gak dapat tempat parkir.
1: Jangan, Yang. Sekarang udah ada undang-undang ya, gak boleh parkir sembarangan.
0: Udahlah, Yang. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Eh, motor aku kemana ya? Perasaan tadi aku parkir di sini deh.
1: Ya, jangan-jangan diangkut sama dinas perhubungan, Yang.
0: Ya, terus gimana dong kita pulangnya, Yang?
1: Kamu sih, emang kamu mau gendong aku sampai rumah?
2: Healthy people, hukuman dari parkir sembarangan diatur dalam pasal 106 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat orang-orang yang melanggar aturan parkir, maka mereka akan dipidana hukuman paling lama 1 bulan dan denda dengan nominal maksimal Rp250.000. Jadi, patuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan pemerintah ya, dan stop parkir sembarangan.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Halo Ton, kenapa?
1: Lu di mana sih, Gak? Lama banget. Cepetan, bocor pada kumpul nih.
0: Ya iyalah, sabar ngapa Ton? Ini gue lagi mau jalan.
1: Ya udah, hati-hati lu ya.
0: Ya iyalah, lampu merah lagi. Bisa terlambat nih. Mana bocah udah pada nunggu. Udah terobos aja.
2: Buset, tuh orang ngebut bener bawa motor. Gak mikir nyawa apa ya? Pakai ngelanggar lampu merah lagi. Udah jelas-jelas lampu merah tanda berhenti. Tapi tetap aja coba diterobos lampu merahnya. Aduh, dasar anak muda.
3: Nah, hari sial gak ada di kalender kan? Makanya selalu patuhi rambu lalu lintas, termasuk tidak menerobos lampu merah. Karena pada pasal 287 ayat 1, tertulis setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Jadi, patuhi rambu lalu lintas, jangan asal ngegas dan jangan malas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 934 FM, musiknya semua hits.

0: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
1: Lagi ngapain lu, Nda?
0: Enggak kok, Tip, enggak.
1: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
0: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
1: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
0: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
1: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
0: Tapi gua tuh susah move on, Tip.
1: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
0: Ih, siapa lu?
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
1: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps.
0: Ahai. Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
1: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin. Gak lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
0: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang tapi malah digunain buat kejahatan.
1: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
0: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
1: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
2: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: kids.
1: KC 93.4 FM.
2: All the music hits.

0: lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Kayaknya lu sering banget deh dengerin lagu. Mana enak-enak lagunya?
1: Iya dong, hobi gua kan dengerin lagu.
0: Ajarin dong cara download lagu kayak gimana.
1: Ih, download lagu? Gak boleh kali, itu kan dilarang.
0: Terus gimana dong?
1: Nih, gua kasih tahu. Caranya, lu tinggal download aplikasi Kiss FM di Play Store.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Iya deh, ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: 93.4 FM. Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi siapa? Tapi...
1: Kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, ada yang percaya minum air lemon tiap pagi bisa nurunin berat badan? Eits, mitos tahu, lemon emang bikin segar dan bantu pencernaan, tapi nggak otomatis bikin kamu kurus. Berat badan turun kalau ada defisit kalori dan olahraga teratur. Jadi jangan bergantung sama minum air lemon aja ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: Morning with Paulista and Novena.
1: Lah emang lo gak pernah kayak lewat rumah perumahan yang kayak rumahnya gede banget terus kayak lo wondering sendiri gitu kayak ini gimana ya itu? Apakah rumah?
2: Itu dulu pernah. Itu ada masanya kayak ketika lewat rumah mewah gede gitu kan kayak ini ngepelnya gimana ya? Ini nyapunya gimana ya? Itu waktu pas remaja gitu. Sudah dewasa kayak melihat rumah mewah gede gitu. Kerja apa ya dia? Dapat duit dari mana gitu?
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This KC 93.4 FM. KC 93.4 FM.
3: Allah.

0: in the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke,
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini masih saya malam, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Jangan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam gitu. Terima kasih. Kalau misalkan nggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau bener emosional ya bahasanya.
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih nggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, abis makan langsung tidur katanya bikin gendut, bener gak sih? Itu mitos ya healthy people. Yang bikin berat badan naik itu kalori yang masuk lebih banyak dari yang dibakar. Bukan cuma karena tidurnya, tapi kalau langsung tidur emang bisa bikin pencernaan gak optimal. Jadi biar aman, kasih jeda dulu sebelum tidur ya. This KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, good morning.
1: Jadi kenapa dari tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer?
1: Kayak apa nih?
2: Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya, salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka. Kamu suka.
1: Kisi 93.4 FM.
2: All the music hits.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Di kantor dimanapun kalau yeah. masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Bodo amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lo banting, mau lo kuat.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people tahu gak sih katanya kalau konsumsi kopi kebanyakan bisa bikin penyakit jantung? Tapi faktanya, konsumsi kopi secara teratur bisa nurunin resiko penyakit jantung loh, healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Kamu masih dengerin Kisindo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Kisi 93.4 FM. Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Oh, gitu. Ini jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university
3: jadi,
2: gitu.
3: Memang menemukan Nistesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
3: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
3: Hidupnya
2: dia
3: gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
3: Undur-undur ini
2: mundur ya, tapi berhasil.
3: Betul. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kayak apa punya hidang gitu ya. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
3: Mau
4: dengerin Almond Rista dan Noverina.
3: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia mu teratasi, healthy people. This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the Morning
1: with Awalista and Noverina.
2: Itu cerita nyata dia dari temannya. Dan kalau emang yang temannya itu memang ya begitu yang kayak di lagu. Betul. Gitu. Cuman kan bisa interpretasinya kan bisa luas gitu.
3: Interpretasi. Interpretasi.
2: Iya benar, bisa universal, bisa.
3: Apa? Apa nih? Jadinya?
2: Termasuk logi.
3: Bukan yang pasti yang terakhir ya.
2: Hah?
3: Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Fals lagi. Maaf ya Bang Ari.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras torrent.

0: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Siap.
1: 5 Mei 2026 di Bogor in the Morning barengan lagi sama Noverina dan Almond Rista.
0: Yes.
1: Di pagi hari ini ya guys, di hari Selasa kita temenin sampai jam 10 pagi. Seperti biasa mau kita San Mori, siapa-siapa mau request lagu kita tunggu di WhatsApp di 0877-80-934 atau DM di @kisiafmbogor. Dan nanti kita bakal balik lagi saat Upstage in Bogor.
0: In the Morning.

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family.

0: Ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Welcome to Japan.
5: Hai, Dit.
6: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
0: Dari Wings Food.

0: Selamat pagi. Menggelegar.
1: Luar biasa. Selamat pagi guys.
0: Yes.
1: Good morning everyone and welcome back di Bogor in the morning di hari Selasa 5 Mei.
0: Betul.
1: 2026 and balik lagi ya barengan Om Ferina dan Almond Risa di pagi hari yang cukup cerah untuk ukuran pagi hari.
0: Pagi yang cerah untuk jiwa yang sepi gitu, kata Ariel.
1: Pak, hari kali hari itu ya? Hari.
0: Ya kan sama aja, tinggal diganti ya, doang, sama ya, aja. Deh,
1: itu buat para pekerja pagi.
0: Itu judul lagu yang mana ya, Noah itu?
1: Walau habis terang nggak sih?
0: Oh, iya benar, walau habis terang.
1: Walau habis terang.
0: Eh, gimana?
1: Berjalanlah.
0: Walau
1: kemarin Bang Boril loh.
0: Aneh banget ya lagu, coba lu perhatiin deh. Berjalanlah walau habis terang. Orang mah habis gelap ya.
1: Habis ambil cahaya.
0: Oh.
1: Jadi itu mungkin kayak di masa-masa kita redup.
0: Jadi tetap aja
1: jalan. Tetap jalan, betul.
0: Ambillah cahaya apa?
1: Iya.

0: Tara.
1: Betul, betul.
0: Apa
1: beribu manusia.
0: Kau tetap
1: apa yo?
0: Kau tetap apa? Benderang.
1: Benderang, oh ya betul.
0: Terang benderang.
1: Di antara miliar-miliar manusia, lo tetap benderang gitu.
0: Oh iya.
1: Walaupun
0: iya,
1: lo sedang di masa-masa redup,
0: asik. Emang kadang kalau lo perhatiin ya, lagu-lagunya Peter Pan, lagunya Ariel deh.
1: Iya benar.
0: Liriknya tuh sebenarnya banyak ini, banyak metafor ya.
1: Betul. Gue tuh baru
0: kalau dibaca tuh kayak jelimet gitu.
1: Iya betul. Baru beberapa belakangan gue kayak dengerin Peter Pan terus guys. Kayak ternyata pas diperhatiin tuh liriknya is sedip itu ya. Sedip itu lirik-liriknya gitu. Terus kayak banyak yang ya metafor tentang kehidupan.
0: Iya gak lugas gitu.
1: Iya betul.
0: Kalau bikin lirik,
1: walaupun kayak ya mungkin dia metafornya kayak cinta, tapi it's not about love aja gitu.
0: Iya.
1: Tapi banyak juga kayak terselipkan kayak manusia dengan penciptanya gitu.
0: Iya.
1: Keren banget lah Bang Boril. Jadi Dilan dia sekarang.
0: Dilan 19 berapa?
1: 97. Betul.
0: Kemarin Dilan ke CCM.
1: Ke CCM betul.
0: Ramai banget ya?
1: Ramai banget betul. Kayaknya rare sih Bang Boril ke sini tuh. Terlebih ke Mall Cibinong gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Betul. Makanya itu pernah di
1: nyokap gue marah-marah tau.
0: Kenapa?
1: Nyokap gue udah bilang apa
0: ada
1: namanya?
0: Ariel.
1: Iya, Ariel mau ke Cibinong, mau ke CCM hari Minggu. Terus hari Minggu dia ingetnya minggu depan.
0: Oh.
1: Terus gue kasih tahu kemarin Ariel rame banget tuh di CCM. Emang udah ke CCM gitu. Kata lu minggu depan gitu.
0: Kapan minggu
1: terus ngomong? Dia ngambek.
0: Kapan terus ngomong dia, minggu depannya ya?
1: Iya. Terus dia ngambek guys, gue didiemin. Kan kesempatannya lumayan rare ya,
0: iya,
1: di CCM. Asli gue didiemin.
0: Lain kan lo ingetin?
1: Hah?
0: Gak lo ingetin? Gak
1: gue ingetin juga. Gue pikir dia inget sendiri kayak, ya udah kalau mau ke CCM ayo gitu.
0: Gak lo ingetin nih hari Minggu ke CCM gak gitu.
1: Betul. Terus bete dia, terus ya udah deh gitu.
0: Tapi udah ada yang nonton Dilan belum guys? Udah tayang sih belum ya?
1: Harusnya udah
0: gak? Udah ya.
1: Harusnya di Kamis kemarin tuh udah tayang sih.
0: Barengan sama para itu ya, perusak.
1: Perasuk. Iya benar.
0: Tapi itu bisa di itu juga tahu, bisa dibalik-balik para perasuk dan para perusak, karena di isi filmnya itu tuh ada tukang gusur.
1: Oh gitu. Ada tukang gusurnya. Tukang
0: gusur gitu.
1: Para perusak.
0: Gitu.
1: Terus jadi.
0: Tapi itu lagi ramai diomongin.
1: Oh iya benar-benar.
0: Katanya vlog segala macam, katanya ya dari poster segala macam.
1: Gitu.
0: Tapi di sisi lain gara-gara itu jadi banyak analis film segala macam.
1: Yes.
0: Ya gue nggak ngerti ya sertifikasi atau misalnya valid, kita percaya bahwa ini emang valid atau enggak gitu.
1: Karena belum
0: dia sebagai apa gitu, tapi paling enggak untuk industri film Indonesia jadinya banyak
1: penyegaran
0: dan masukan untuk nanti para
1: sineas.
0: Untuk bisa memikirkan ke depannya dari sesimpel poster aja mungkin bisa dipikirin matang-matang supaya pada akhirnya tidak flop gitu,
1: yes,
0: segala
1: macam. Itu setuju juga sih gue.
0: Ya karena kalau lo lihat posternya para perasuk kita juga bingung ya.
1: Benar, kayak apa gitu. Selain mau di tengah kayak kerasukan gitu.
0: Ya. Apa gitu terus para perasuk tuh apa gitu kan kayak.
1: Betul. Kayak dari whole trailer juga kayak ya premisnya apa gitu.
0: Ini kita ngomongin film Siregas ya, yang waktu penyalin cahaya itu posternya tidak, maksudnya lumayan tepat lah ya maksudnya. Karena posternya kalau gak salah yang gue inget itu penyalin cahaya, sudah ada cahaya hijau gitu. Terus kita langsung ngebayang bahwa ini kayaknya ada hubungannya dengan fotokopi gitu.
1: Oh iya betul. Yes. Kan? Betul. Ya setuju kemarin lagi.
0: Walaupun kalau kita lihat ya penyalin cahaya fotokopi. Iya tentang filmnya bukan soal tentang fotokopi. Tapi si tukang fotokopi ini bagian dari orang yang penting di dalam cerita itu.
1: Yes, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Kayak sama si para perasuk juga gini kan kita bingung ya.
1: Iya betul. Ini isinya kita nonton orang kerasukan aja apa gimana?
0: Gitu. Bahkan ada yang mikir bahwa ini film horor.
1: Yes, betul.
0: Padahal bukan.
1: Betul. Itu setuju lagi banyak dibahas.
0: Iya, kalau mandi pagi endingin horor gak menurut lo?
1: Oh, horor sih kalau gue pribadi ya. Horor sih.
0: Apalagi habis hujan ya.
1: Iya benar. mau nggak hujan juga horor sih menurut gue.
0: Iya, kita sebagai morning person udah pasti ketemu air tiap pagi kan, yes. Harus langsung.
1: Bahkan sebelum pagi guys, subuh.
0: Iya.
1: Subuh jam 4:30 jam 5 tuh sudah bertemu dengan mandi pagi.
0: Apalagi gitu. Yang harus ke kantornya harus 2 jam lebih awal ya.
1: Mm-hmm, betul.
0: Kayak Jakarta gitu, naik Transum gitu-gitu.
1: Betul, itu bisa mandinya 3:30 jam 4 sih.
0: Mandi air dingin.
1: Betul, betul, betul.
0: Ya, sebenarnya ada water heater.
1: Mm-hmm.
0: Kalau water heaternya misalkan lagi rusak.
1: Yes, ya kan? Harus air dingin juga.
0: Atau nggak punya.
1: Gue sebenarnya nggak punya water heater. Tapi setiap hari kayak belain masak air.
0: Biar mateng.
1: Iya, betul sekali. Gatau ya gue ngerasa horor aja. Mungkin menurut gue, menurut lu kebiasaan gak sih? Karena gue dari kecil kebiasaan gitu. Biasa mandi pagi ini selalu pakai air hangat gitu.
0: Oh ya, gue mungkin udah bertahun-tahun jadi.
1: Betul. Itu. Jadi menurut gue kayak mandi air dingin justru nggak normal gitu. Karena ya pokoknya ada sensasi yang berbeda aja gitu kalau mandi air dingin di pagi hari.
0: Yang kita pernah dengar obrolan siapa yang katanya harus mandi air hangat terus mikirkan kita lagi panas tapi untuk menyesuaikan suhu tubuh tuh.
1: Oh ini kalau habis nge-gym.
0: Oh iya habis nge-gym.
1: Habis nge-gym.
0: Oh iya habis nge-gym.
1: Kalau habis nge-gym baiknya kalau mau pakai air hangat boleh tapi nunggu turun dulu. Nunggu suhunya bisa menyesuaikan dulu gitu. Nah, ini ada apa namanya? Kayak ada fakta ya mengenai mandi air dingin di pagi hari. Ini ternyata energinya bisa setara dengan minum kopi, guys.
0: Wah, berarti gue hari ini minum kopi 2 kali dong hitungannya.
1: Benar, benar. Di setiap hari mungkin kan
0: iya.
1: Mandi air dingin terus, bukan?
0: Jadi gimana nih maksudnya tadi? Kita mandi air dingin pagi hari. Terus kita punya energi setara dengan minum kopi gitu.
1: Betul. Karena secara ilmiah katanya paparan air dingin itu terbukti untuk menurunkan kadar serotonin di sebagian besar area otak kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini juga sekaligus meningkatkan kadar endorfin dan kortisol di dalam kortisol di dalam darah. Jadinya kayak ngebantu kita, tubuh kita tuh kayak mantep banget buat menjalani hari, guys.
0: Oh gitu. Oke.
1: Okay.
0: Ini berarti ini bentuk reaksi kali badan kita terhadap air dingin gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Jadi kayak tubuh kita pas kena suhu dingin, sistem saraf simpati kita itu bakal aktif dan jadi itu ngaktifin endorfin di dalam darah. Gitu. Jadi nanti kombinasinya bisa memperbaiki mood.
0: Oke, gitu.
1: Menjaga ketajaman pikiran.
0: Ah, ini saya masih belum setuju karena kayak tiap pagi juga enggak tajam-tajam banget pikiran. Kayak masih banyak bengong,
1: ngaconya
0: juga.
1: Yes, dan bahkan kalau misalnya dilakukan secara konsisten ini bisa membantu memperlambat bahkan menghentikan perkembangan penyakit degeneratif.
0: Oh, justru itu ya?
1: Iya benar.
0: Justru kayak kita tuh takut mandi air dingin, misalkan malam-malam itu kan ada yang bilang ntar malam-malam lu encok gitu, gitu ya.
1: Rematik
0: gitu-gitu. Itu kan penyakit degeneratif tuh.
1: Iya betul.
0: Kalau nggak salah ya.
1: Banyaknya mitos-mitosnya seperti itu kan.
0: Iya.
1: Padahal ya mandi aja ternyata. Kalau mandi aja.
0: Dan sekarang kayak pulang main padel misalkan malam.
1: Yap.
0: Misalkan jam 10 lah pulang gitu. Bahkan badan kan lengket.
1: Yes,
0: ya.
1: Pliket, gitu,
0: ya. Betul. Pun misalkan gak mandi di rumah, misalkan mandi di tempat padel gitu kan tetap harus mandi kan ya.
1: Iya, betul, betul.
0: Kan pliket, masa lu bisa tidur kagak badan
1: bisa
0: abis
1: sih.
0: Olahraga pliket begitu?
1: Iya benar. Gue sekalipun dari luar gue enggak bisa tahu kayak langsung menyentuh kasur tanpa bilas mandi gitu. Betul sekali.
0: Kayak pulang nonton konser aja malam 12 mandi aja.
1: Iya benar, gue juga sih. Kayak bela-belain mandi dulu.
0: Iya.
1: Betul sekali. Walaupun itu kayak ya mungkin dingin dan menggigil gitu tapi bikin segar juga gitu.
0: Gitu ternyata.
1: Gitu, jangan lupa guys mandi air dingin walaupun saya tidak bisa ya. Kayaknya gue kebalik tau guys, kayak pagi tuh mandi air hangat. Nah, tapi kalau malam mandi air dingin.
0: Emang malam memang harus mandi air hangat juga.
1: Nah, yang kemarin itu yang sleep coach itu kan bilangnya kayak menyarankan kalau misalnya lo pengen malamnya lebih rileks.
0: Oh, iya.
1: Ya kan? Karena air hangat itu ngebantu ngirim sinyal ke otak kita kalau kayak tubuh kita tuh biar rileks, biar kayak prepare untuk tidurnya lebih mantap gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak jadi ada pengaruhnya juga dengan tidur nyenyak juga gitu. Kalau lo mandinya air hangat.
0: Oh, iya.
1: Gitu kalau apa jadi gue sih kayak apa ya? Kayak mungkin kasarnya mandi air dingin tuh kayak nyalain nyalain percikan buat kita siap
2: ya, aktivitas kali ya gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Karena kalau mandi air hangat itu bikin justru bikin relax. Nah, takutnya nanti pas
0: malah ngantuk.
1: Betul, pagi hari yang harusnya fokus malah jadi ngantuk.
0: Ya gimana enggak semangat ya? Pagi-pagi jam 5 misalkan gitu. Jam 5 dah paling telatnya subuh gitu ya.
1: Iya.
0: Mandi air dingin gimana enggak semangat? Jam 5 subuh.
1: Iya.
0: Habis hujan.
1: Iya, habis hujan.
0: Mandi air dingin.
1: Iya, betul.
0: Terus teriak-teriak gitu.
1: Berisik ya. GCFM, hit music.

0: KQC 93.4 FM.
1: Sepeda.
2: Iya.
3: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik. Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.